Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Ictus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 11 Oktober 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Benediktus, sebelum kita menikmati siaran sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari demi hari kami lewati bersamamu Bapa dalam segala musim. Tiada pernah berhenti berkatmu yang kau curahkan kepada kami hingga kini. Sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah kiranya tanganmu mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang selalu menyebut namamu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga melawat dan memberkati Radio Siaran Ictus dan sahabat para pendengar dimanapun berada. Biarlah melalui siaran kami sepanjang hari ini, mereka beroleh sukacita, kelegaan, berkat, kekuatan, dan penghiburan dalam menghadapi hari-hari dalam segala keadaan. Kami serahkan Tuhan setiap acara dan semua perangkat siaran ini dengan kuasa darah Kristus, agar pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para penyiar yang bertugas sepanjang hari ini dalam setiap program mata acara yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh siaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Selamat pagi sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua kembali di akhir pekan hari ini dalam Happy Sunday. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani minggu Anda dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu terpilih yang tentunya bisa membuat Anda lebih sukacita, lebih happy, dan bisa menikmati akhir pekan Anda dengan suasana yang berbeda. Tetap stay tune bersama kami di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo, digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Patiktus, semoga lagu yang baru saja hadir memberikan suasana yang berbeda di minggu pagi ini. Dan jangan lupa ya untuk sahabat-sahabat Iktus yang di rumah saja, coba untuk menyeimbangkan antara aktivitas produktif ya, seperti mengerjakan proyek pribadi dan aktivitas santai. Mungkin sepertinya itu perlu ya nonton film atau sekedar baca buku. Yang suka masak-masak, yuk hari ini bikin apa nih untuk keluarga, pengen mencoba resep-resep yang sudah dikumpulin dari IG mungkin atau yang lainnya. Nah, pas akhir pekan ini cocok banget ya buat dipraktekin dan bisa memberikan sesuatu untuk orang terkasih ya. Itu juga membuat kita lebih happy. Dan jangan lupa juga untuk tetap menyediakan waktu spesial untuk yang sudah memberkati Anda, yaitu Tuhan. Oke sahabat, kita akan simak lagi lagu berikut ini masih di Happy Sunday.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok.

0: Aneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Mau ada apa toh cu? Kok repot banget?
1: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
0: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Masih di Happy Sunday, Lina menemani sahabat di hari ini. Gimana nih? Sudah meluangkan waktunya, harinya untuk melakukan sesuatu yang belum sempat dilakukan, seperti menyalurkan hobinya. Tadi yang hobi masak sudah bikin apa hari ini? Kue-kue spesial yang biasanya belum sempat dikerjakan karena sibuk dengan pekerjaan. Akhir pekan lo bisa dimanfaatkan untuk mencoba resep-resep baru atau berkebun kali ya. Buat sahabat yang hobinya berkebun, wah, saya acungi jempol dua-duanya deh. Karena apa, saya juga suka. Suka tanam-menanam gitu ya, suka mengatur-ngatur ruang keluarga gitu ya, atau mungkin juga sahabat bersih-bersih di kamar tidur atau kamar seluruh anggota keluarga. Waduh, luar biasa itu ya. Dan mungkin juga ada yang suka bikin pernak-pernik di akhir pekan. Mungkin juga waktu ini bisa digunakan untuk belajar yang lain. Belajar musik adakah? Ada ya. Atau les-les gitu ya, mungkin mumpung akhir pekan waktunya longgar, Anda bisa mengundang guru privat untuk bisa melatih Anda. Sederhana aja, mungkin main gitar gitu ya, sehingga bisa nyanyi rengeng-rengeng sendiri. Gimana, setuju gak sih? Bisa juga loh. Atau mungkin Anda ingin jalan-jalan ke alam terbuka gitu ya, janjian dulu sama teman-teman yang lain, hanya sekedar menikmati makan siang di resto-resto pinggir, pinggir sawah ya. Ini kan baru ngehit ya, banyak resto yang view-nya itu sawah atau gunung. Itu juga bisa membuat suasana hati lebih happy. Tidak usah jauh-jauh, sekitar kota Semarang banyak gitu ya. Oke deh, sebelum merencanakannya, yuk saya temani lagi dengan lagu berikut ini, masih Happy Sunday.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Sahabat Iktus, itu tadi beberapa lagu indah yang sudah saya hadirkan menemani akhir pekan Anda. Semoga mewakili kita 96.5 FM sebagai sahabat terdekat di hati Anda. Sampai ketemu lagi di acara yang sama di Happy Sunday, dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Yang pertama, gathering single fellowship akan diadakan pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Pada pukul 11.30 WIB di ruang kelas 3-4 Karangsaru 14. Yang kedua, persekutuan keluarga Karangsaru.
3: Rumah tempat kita pulang dan melepas lelah. Namun realitanya, rumah ini penuh dengan orang, tapi dengan dunia mereka masing-masing. Penuh, tapi anehnya terasa begitu kosong. Mari datang dan hadiri persekutuan keluarga Karangsaru dengan tema Home Sweet Home yang akan diadakan pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 18.30 WIB yang bertempat di Gedung Gereja GKI Karangsaru. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
2: Demikianlah warta lisan pada pagi hari ini. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri.

0: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.
0: Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat beribadah. Kita bersyukur bahwa kita masih tetap terus diingatkan. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah cinta, dan di dalam cinta kasih kita akan semakin mengalami Tuhan. Mari kita nyanyikan, satukan hati kami.

Mari kita menundukkan diri untuk mengakui kelemahan, kesalahan, dan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan terpuji sangat, di hadapan Tuhan kami menundukkan diri, oleh karena kami sadar, kami belum mampu melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Demikian juga kami belum mampu mengasihi orang-orang di sekeliling kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sebaliknya kami ingat akan pelanggaran kami, kesalahan kami, dosa kami. Karena itu Tuhan kami datang di awal ibadah ini. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan menerima kami, bukan oleh kekudusan kami, bukan oleh karena keberhasilan kami, tetapi oleh karena Tuhan mengasihi kami. Karena itu tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, layakkanlah kami untuk boleh melanjutkan ibadah ini, dan bahkan kuduskanlah kami, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan, supaya kami dapat memuji dan menyembah Tuhan tanpa terhambat dan terhalang-halangi. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama pengantara kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Bagi setiap kita yang sudah mengaku di hadapan Tuhan, kini dengarlah berita anugerah pengampunannya yang terambil dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bagimu.
2: Damai Kristus bagimu juga.
0: Mari kita bersyukur atas pengampunan yang telah kita terima. Berikanlah salam.

Sungguh berbahagialah kita karena diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Mari kita memuji Tuhan, nyatakan Kristus dalam keluarga.

Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih oleh karena kami kembali mendapatkan hari perhentian yang Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati. Dan pagi hari ini kami dapat bersama-sama berbakti, baik di gedung gereja GKI Karangsaru ini, maupun mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya hati pikiran kami dapat menjadi teduh, terbuka bagi Tuhan dan firman Tuhan. Anugerailah kami dengan hikmat, pengertian, dan pewahyuan, sehingga kami dapat menerima sapaan Tuhan untuk diri kami secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala dan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya ajak untuk membuka Matius pasal 18, akan saya bacakan dua ayat, Matius 18 ayat yang ke-19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20 dituliskan demikian. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mengawali dengan sebuah pertanyaan yang sederhana dan mudah. Manusia, orang itu tunggal atau jamak? Manusia itu orang tunggal atau jamak? Kalau tunggal, saya kejar yang mana? Yang laki-laki atau yang perempuan? Kalau jawabannya berganti jamak dua-duanya, kalau begitu, ada di antara kita yang jamak sekaligus laki-laki dan perempuan? Tidak ada, berarti kita hanya separuh manusia, laki-laki saja atau perempuan saja. Pernah berpikir manusia itu tunggal atau jamak, satu atau dua? Mari Bapak Ibu, saya ajak membaca bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia. Kejadian pasal yang pertama, ayat 27, Kejadian 1 ayat 27, supaya lengkap mungkin saya baca sampai ayat 28 bagian awal. Kejadian 1 ayat 27 dan 28 awal. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Sudah pakai ayat Alkitab, pertanyaannya tetap sama. Manusia yang diciptakan Allah itu tunggal atau jamak? Satu atau dua? Mari kita lihat ayatnya. Ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Nya itu kata ganti orang tunggal atau nya itu kata ganti orang jamak? Tunggal, berarti satu ya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Dia itu kata ganti orang tunggal atau jamak? Yang belum menikah, si diamu berapa? Wah, kalau si dianya banyak kan repot. Dia itu kata ganti orang tunggal. Dalam bahasa Inggris, he atau she. Berarti dua kali dipakai kata tunggal, yaitu nya dan dia. Berikutnya, ayat 27 bagian tengah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan tunggal atau jamak? Dua itu jamak. Mereka, mereka itu kata ganti orang tunggal atau kata ganti orang jamak? Jamak. Pertanyaannya kembali sama. Menurut Kejadian 1 ayat 27, manusia itu tunggal atau jamak? Nah, betul, tunggal dan jamak. Dua kali disebut dengan kata gantinya dan dia. Dua kali dipakai laki-laki dan perempuan dan mereka. Itulah yang kemudian menyebabkan istilah yang muncul, manusia itu satu yang dua. Laki-laki manusia, perempuan manusia. Manusia itu dwi tunggal, dua yang satu, satu yang dua. Nah, ayatnya mengatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kalau kita naik sedikit ayat 26, mudah-mudahan tidak membingungkan. Kejadian 1 ayat 26, belum ditutup kan handphone sucinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan itu tunggal atau jamak? Kata yang dipakai apa? Kita, kita itu kata ganti tunggal atau kata ganti jamak? Nah, Tuhan memakai sebutan dalam Kejadian 1 ayat 27, kita, jamak. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah itu menyebut dirinya
kita jamak. Kalau manusia itu satu yang dua, dwi tunggal, boleh tidak Tuhan itu satu yang tiga, tritunggal? Mau bilang enggak boleh ya terserah Tuhan. Aku mau tritunggal, kamu keberatan ya terserah kamu. Oh ini aku kok. Gambar dan rupa Allah itu satu yang tiga, tiga yang satu. Manusia diciptakan satu yang dua, dua yang satu. Titik ora oleh ngeyel. Nah Bapak Ibu, kita menemukan bahwa manusia diciptakan bukan hanya satu. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Dan ayat 28 mengatakan supaya mereka menikah. Supaya bertambah banyak. Manusia berikutnya muncul bukan karena diciptakan langsung oleh Tuhan. Manusia berikutnya muncul dari laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi suami dan istri, yang kemudian menjadi ayah dan ibu. Kalau boleh digambar, dan saya tidak membawa gambar, segitiga yang pertama saya balik, segitiga pertama Bapa di atas, Roh Kudus di atas, dan Kristus di bawah. Inilah segitiga utama, segitiga ilahi. Dari segitiga pertama muncul segitiga kedua, Kristus di atas, laki-laki, suami, perempuan, wanita. Muncul segitiga yang kedua. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa supaya bersama dengan Allah di Taman Eden menjadi segitiga pertama. Tuhan, Adam, dan Hawa. Kristus menghendaki supaya pernikahan dilakukan di dalam iman. Kristus sebagai kepala, lalu suami, lalu istri. Menikah menurut iman Kristen adalah membentuk segitiga di mana Kristus adalah sang kepalanya. Karena itu, setiap pemuda dan pemudi dianjurkan, kalau tidak diperintahkan, jangan menikah dengan yang tidak seiman. Jangan menikah untuk pekabaran Injil. Kalau belum bisa percaya, jangan dinikahi. Karena bagaimana mungkin bisa membentuk segitiga dengan Kristus sebagai kepala kalau yang satu percaya dan menyembah Kristus dan yang satu tidak. Tuhan ingin supaya kita menjadi seperti Tuhan. Allah tiga yang satu dan manusia dua yang satu. Tritunggal dan dwi tunggal. Dengan demikian kita menemukan yang pertama adalah Tuhan itu komunitas. Tuhan itu persekutuan dan manusia diciptakan supaya manusia juga menjadi persekutuan. Melalui pernikahan, suami, laki-laki dan perempuan akan muncul ke bawah anak ataupun anak-anak. Sekarang gambarnya menjadi segi empat. Kristus di atas, laki-laki menjadi bapak, suami, istri menjadi ibu, muncul anak. Anak melihat Kristus melalui dua jalur, kebapaan dan keibuan. Mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Mengapa tidak hanya satu? Oleh karena Tuhan menginginkan supaya muncul kebapaan dan keibuan. Laki-laki saja tidak lengkap. Wanita saja tidak lengkap. Saya tidak ingin memecah belah, tapi kalau ini dibagi dua, pria duduk sebelah sini, wanita duduk sebelah sini, lalu diberikan pertanyaan yang mengkontraskan, laki-laki dan perempuan baik mana? Perempuan dan laki-laki baik mana? Kita nanti akan melakukan pengakuan dosa yang kedua karena geger. Masing-masing merasa laki-laki lebih baik dari perempuan, perempuan lebih baik dari laki-laki. Laki-laki dan perempuan masing-masing punya keunggulannya, tetapi juga punya kelemahannya. Kalau soal ngitung piring dan gelas, lebih menguasai siapa? Ya, kebanyakan, mayoritas wanita. Karena wanita itu berdiri di tengah rumah menguasai sekelilingnya. Wanita penglihatannya kalau digambar dia di tengah lalu gambarnya itu elips. Apa yang ada di sekeliling wanita dia tahu. Geger ibu dengan pembantu goro-goro nyonya mengatakan piring kita itu 12. Pembantunya ngomong enggak bu piring kita itu 11. Wah geger dihitung
11,5. Tadine 12 pecah garis separuh, nyonyanya tetap ngitung 12, pembantunya ngitung 11. Bapak-bapak kalau ditanya, "Om, jumlah piring di rumah berapa, Om?" Ora penting. Meh rolas, meh telulas, meh sebelas, ora penting. Sing penting ini nanti itu loh, kepiye anak-anak mau sekolah, mau masuk perguruan tinggi. Laki-laki itu gambarnya segitiga ke depan. Sempit, pendek di sekitar dirinya, tetapi jauh ke depan. Ya saya mengatakan ini mayoritas, rata-rata, karena ada suami istri yang kualik. Wow, suaminya ngublek ngurusi piring, ngurusi sendok, ngurusi pel. Wah, istrinya malah mikirin nanti anak-anak ke depan itu kepiye. Namanya wolak-walik zaman selalu ada. Rata-rata laki-laki segitiga, wanita itu elips. Gunanya laki-laki dan perempuan menikah apa? Kalau laki-laki perempuan podo ngurusi tejak begitu, padu terus goro-goro jumlah piring. Laki-laki menyumbangkan pandangan ke depan, wanita menyumbangkan kelengkapannya melihat sekeliling. Laki-laki dan perempuan punya kelebihannya masing-masing, laki-laki dan perempuan punya kekurangannya masing-masing, diciptakan berbeda supaya saling membutuhkan, menjadi satu kesatuan, suami istri, orang tua. Dan itu menjadi gambarnya Tuhan, kebapaan dan keibuan. Rata-rata bapak itu kepiye, ibu itu kepiye? Maafkan pertanyaan saya, anak-anak itu kadang-kadang berani sama ibunya atau sama bapaknya? Tergantung pak, ibunya bualai luar biasa begitu, gaweannya kalau sapu dikeboke, ya anaknya wedi, ya bapaknya malah pelintut begitu, ya anaknya wani ya bapaknya. Rata-rata suami bapak itu tegas, keras, adil. Ibu itu kasih, lembut, sabar, supaya perpaduan ini menjadi satu kesatuan. Anak kalau digebuk bapaknya, melayunya kemana? Nah, ke ibunya. Saya gebuk ibune. Lari ke bapaknya, oh punya dua, kok komplit-komplit begitu. Laki-laki perempuan punya kelebihannya, punya kekurangannya, supaya menyatu. Menjadi sebuah kesatuan di mana anak-anak dihadirkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada satu ayat yang menolong kita untuk mendapatkan keindahan. Mengapa Tuhan menciptakan manusia itu satu yang dua? Manusia itu supaya menikah. Tuhan ingin supaya perpaduan itu menjadi sebuah sinergi. Sinergi itu apa? Satu tambah satu hasilnya dua, itu bukan sinergi. Sinergi itu satu tambah satu hasilnya bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Perpaduan yang memberikan kekuatan lebih. Itu seperti kalau rumah zaman dulu, atapnya itu ada balok kayu, akan disangga dengan dua kayu di kiri kanan. Kemampuan dua kayu ini bertumpu sedemikian rupa, memberikan kekuatan yang lebih untuk menyangga. Itu sinergi. Laki-laki dan perempuan, suami istri dimaksudkan supaya menjadi satu sinergi sebagai orang tua. Pengkhotbah pasal yang keempat. Ini biasanya dipakai untuk pernikahan. Pengkhotbah pasal yang keempat saya baca ayat 9 sampai dengan 12a. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi sungguh kasihan. TB1, why? Orang yang jatuh, yang tidak mempunyai seseorang untuk mengangkatnya. 11, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi hangat. Tetapi bagaimana seorang diri saja dapat menjadi hangat? Jika satu orang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Dalam salah satu kisah tentang Sadhu Sundarsingh, dia sering kali melakukan perjalanan naik Himalaya. Dia melihat ada orang tergeletak di depan karena tidak mampu berjalan. Dan herannya adalah, bukankah di depan dia sudah ada beberapa orang yang lewat, melihat ada orang jatuh tidak mampu melanjutkan, dibiarkan. Dan dia tidak bisa membiarkan, dia hamba Tuhan. Orang yang jatuh kemudian dibopong,
dan dengan beban ini dia berjalan lebih sulit dan lebih lama. Tetapi orang yang berjalan di depannya ditemukan kemudian mati kedinginan, sementara Sadhu Sundarsingh yang berjalan sulit, berat mengangkat seseorang, dia bisa melewati dinginnya Himalaya karena panas tubuhnya memanasi tubuh orang yang di pundaknya, panas tubuh orang itu memanasi dirinya. Berdua kita menjadi lebih kuat, berdua kita menjadi hangat, berdua kita memiliki penolong pengangkat. Dan ayatnya bukan cuma berhenti pada ayat 12a. Karena yang indah itu ayat 12b. Pilinan tali tiga utas tidak mudah diputuskan. TB1 mengatakan tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Pernah mainan tali? Belum. Nah, kalau belum disempatkan nanti pulang cari tali. Terus diurai, jangan rafia. Tali itu terdiri dari dua tali dipilin, lalu tali yang ketiga itu mengikat pilinan dua itu. Pengkhotbah 4 ayat 12 menggambarkan laki-laki dan perempuan, suami dan istri diikat di dalam Tuhan. Itulah pernikahan Kristen. Tuhan yang menjadi tali pengikat, yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Di dalam cinta, cinta suami dan istri diharapkan muncul anak-anak. Anak sudah dicintai sebelum mereka muncul. Anak sudah dinantikan sebelum ada dalam wujud janin. Anak sudah diterima sebelum anak itu lahir. Maafkan saya Bapak Ibu. Saya pernah menjemput anak saya keluar dari sekolahan. Lalu bersama dengan para orang tua, banyakan ibu-ibu tapi ada bapak. Lalu keluar anak dari halaman sekolah. Noni kecil, rambutnya panjang, ikal, imut-imut. Karena saya enggak punya anak perempuan. Saya begitu anak perempuan, saya mengamati lebih. Aduh, cantik sekali ini, imut-imut begitu. Lalu yang maju menjemput itu bapak. Amit-amit bapak ibu. Bapak ini elek banget. Wong anake ayune kaya ngono kok bapake kok eleke kaya ngono begitu. Lalu anak perempuan ini ternyata tetap maju lalu gemblok. Saya berpikir mbok anak iki milih oh, kayak bapak liya nang kene kok ora milih. Kalau kebalikannya, ibunya ayune ra karuan begitu sing metu anake lho kok kaya ngono. Apakah ibunya terus ijol? Tukar, ndak ada. Orang tua itu mengasihi anaknya sebelum anaknya itu lahir. Mengamati perkembangan anaknya dengan kagum, dengan sukacita. Bukan kemudian, anakku kok koyong ini. Ijol, siapa yang gelem takjak ijol anak? Ada orang tua yang ijol anak begitu. Anak sudah dikasihi sebelum mereka muncul. Karena itu, betapa menderitanya anak yang tidak diterima. Anak yang diperlakukan sebagai seolah-olah anak yang tidak dikehendaki. Orang tua punya anak emas. Ishak mengasihi Esau dan Ribka mengasihi Yakub. Bagi Esau, kasihnya Ribka harus diperebutkan. Bagi Yakub, kasihnya Ishak harus diperebutkan. Anak membutuhkan kasih yang lengkap. Kasih ayah dan kasih ibu, kasih kebapaan dan keibuan. Di mana cinta kasih itu ada, Kristus akan hadir. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya nanti akan mengutip ayat, izinkan saya meneruskan dulu. Kita mengasihi apa tidak? Kalau Bapak Ibu mengatakan tidak, berarti kita akan melakukan pengakuan dosa jilid 2. Kita mengasihi, tetapi kita itu mengasihi menurut orang yang kita tempatkan. Mengasihi orang yang baik, kasih kita itu banyak. Mengasihi orang yang menyakiti kita, nyengit, jelai, nah kita diskon. Kasih kita itu bahkan kadang-kadang kita banting, kita diskon. Nah kalau mengasihi keluarga itu 80-90%, wah ini nyengit begini, wah tukang malai begini, kasih kita 40-30%. Kita itu membagi kasih. Tetapi ayatnya mengatakan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, Allah itu kasih.
Kata Allah itu kasih bisa diganti dengan notasi sama dengan. Allah itu sama dengan 100% kasih. Karena itu pertanyaannya, Tuhan mengasihi para pendeta dan romo dengan mengasihi maling. Kira-kira kasih Tuhan banyak mana? Anak malingi pendeta Pak. Tuhan mengasihi anggota jemaat dengan Tuhan mengasihi para pendeta. Mana yang lebih banyak dikasihi? Pertanyaan yang lebih sulit. Bapa mengasihi Kristus dan Bapa mengasihi kita, banyak mana? Mau bilang banyak kita kok enggak berani. Wong itu anaknya. Tuhan itu kasih. Tuhan hanya bisa mengasihi selalu 100%. Mau itu romo, mau itu pendeta, mau itu maling, mau itu copet, mau itu pembunuh, pecina. Kasih Tuhan selalu sama. 100% karena dia Tuhan. Kita membagi kasih, kita menambah kasih, mengurangi kasih. Kita melihat apa yang kita dapatkan, keuntungan kita atau kerugian kita. Kita mengecerkan kasih, Tuhan tidak pernah mengecerkan kita. Pada waktu kita ini melakukan perintah Tuhan dengan kesungguhan dan ketaatan, dengan pada waktu kita berbuat dosa, kasih Tuhan kepada kita banyak mana? Sama 100%. Tuhan tidak bisa mengasihi kurang dari 100%, karena kalau dia mengasihi kurang dari 1%, tidak bisa dikatakan Allah adalah kasih. Allah kok mengasihi 99%, itu bukan Allah. Allah selalu mengasihi 100%. Nah karena itu Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita, Roma 5 ayat 6, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 8 ayat 8, ketika kita masih berdosa, masih lemah, masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Tuhan Bapa tidak menunggu sampai kita itu menjadi baik. Tuhan tidak menunggu sampai kita lebih baik. Tuhan tidak menunggu kita sampai menjadi kudus, karena kita tidak pernah menjadi kudus. Selamanya kita itu kudus. Ada di sini yang sepanjang satu minggu ini tidak berbuat dosa, boleh angkat tangan. Cuma saya ingatkan, pada waktu saudara mengangkat tangan, saudara sedang berbuat dosa. Tidak ada yang kudus. Ketika Tuhan menantikan kita kudus, baru akan dikasih, tidak akan pernah terjadi. Ketika kita masih lemah, masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi, Allah menjadi manusia, Allah muncul dalam Kristus, supaya Kristus menjadi anak domba yang dikorbankan, dibantai, menggantikan dosa kita. Saya selalu berpikir Allah menjadi manusia itu turunnya seberapa turun. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya begini, ibu-ibu kalau harus, ini andai kata misalnya umpama, ibu-ibu noni-noni, kalau harus turun grade dari manusia dijadikan hewan, ibu-ibu noni-noni milih apa? Piye nek marmut terwelu imut-imut begitu, ya kan noni imut-imut pasti kan cocok kan kalau kelinci. Bapak-bapak yang berangasan apalagi brewoknya begitu, kalau turun satu grade jadi hewan milih apa? Celeng cocok kan, berangasan gualak begitu, celeng sudah melayu reso minggok begitu. Ada yang bersedia turun satu grade? Manusia turun menjadi hewan supaya menjadi juru selamat untuk menyelamatkan hewan-hewan. Menyelamatkan terwelu, kelinci, menyelamatkan celeng, babi. Ada yang mau? Kita tidak mau turun menjadi binatang hewan. Allah, roh yang kudus kekal, turun menjadi manusia lebih anjlok daripada manusia turun menjadi hewan. Karena manusia fana, binatang fana, Allah itu baka. Dan Kristus, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Terlalu baik kata mengaruniakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal.
supaya kita mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Yesus dikorbankan supaya kita selamat. Sehingga pertanyaannya, Bapa mengasihi Yesus dengan Bapa mengasihi kita banyak mana? Kalau dari bagian itu seolah-olah Tuhan mengasihi kita lebih dari mengasihi Kristus, karena Kristus dikorbankan untuk kebaikan kita, keselamatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana ada cinta, Tuhan itu ada, hadir. Karena Tuhan itu 100% cinta, karena Tuhan itu komunitas. Ketika kita saling mengasihi, Tuhan cocok dengan gaya hidup kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, kita menemukan ayat-ayat yang mengatakan, ayat yang misalnya 19, dikatakan di sana, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jangan salah, sebelum kita bisa mengasihi Allah, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena kita dikasihi Allah, kita menerima kasih, kita punya kasih, kita baru bisa diperintahkan untuk mengasihi. Matius pasal 18, hamba yang diampuni 10.000 talenta, dibebaskan, tidak bisa mengampuni temannya yang berhutang 100 dinar, sementara 10.000 talenta, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Ini cuma 100 dinar, ini 10.000 talenta, 10.000 kali 6.000 dinar. 60 juta, 60 juta dihapuskan, 100 tidak bisa, itu jahat. Lalu ayatnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12, jikalau kamu tidak mengampuni, ayat 15, Bapa juga tidak mengampuni kamu. Kita sudah diberi kasih, ketika kita makin mengasihi, kasih Tuhan itu seperti aliran sungai akan makin mengisi kita. Ketika kasih Tuhan kita bumpet, kita tablek, kita matikan, kasih Tuhan tidak bisa mengalir. Karena itu kita dipaksa untuk mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap 4 kali. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi dipaksakan oleh Tuhan karena kita sudah diubahkan dari manusia dunia, manusia dosa, kita sudah ikut mati bersama dengan Kristus untuk dosa dan dibangkitkan dalam kehidupan baru. Kita sudah diubah menjadi putra-putri ilahi. Karena itu pernikahan suami istri diharapkan memunculkan keturunan ilahi. Maleakhi pasal yang ke bagian 4 itu. Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kasih. Tuhan memaksa kita hidup dalam kasih karena kasih itu jati diri kita. Jikalau orang Kristen tidak mengasihi, itu bukan orang Kristen, bukan orangnya Kristus. Ayatnya mengatakan begitu, bukan saya yang mengatakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi orang lain paling dekat, istri, suami, anak-anak, orang tua. Mengasihi orang paling dekat lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah atau lebih sulit? Istri saya mengampuni saya, itu mudah atau sulit? Istri saya tuh sregep buat catatan. Dia punya buku harian untuk renungannya tiap hari. Kalau dia nyateti kesalahan saya, itu kira-kira buku ini sudah berapa jilid. Dia kan mulai pacaran sudah mulai menyakiti. Mulai menikah awal sudah menyakiti. Punya anak 1 menyakiti. Punya anak 2 menyakiti. Punya anak 3 menyakiti. Sudah makin tua tetap menyakiti. Sementara dengan orang lain kita itu cuma dong-dongan. Tok nek ketemu. Disopo ape-ape melerok.
dimantuki menjep, wah jengkel, sok meneh ora tak delok rupane. Emange kok ayu-ayu ngono. Tapi ndak usah ketemu kan ndak apa-apa. Arek bojone meh ora ditemoni kepiye? Gek tangi turu melek sketoi. Ya bangun tidur sudah kelihatan, mau tidur lagi kelihatan. Mengasihi pasangan, mengasihi orang tua, mengasihi anak itu yang mesti dilakukan dan itu lebih sulit. Karena itu kasih itu ilahi. Kita hanya bisa mengasihi kalau kita itu ditolong oleh Roh Kudus. Kita terus harus melekat kepada Kristus supaya kita mampu hidup seperti Kristus. Mari Bapak Ibu, segitiga suami istri Kristus. Kalau si suami makin mengasihi Tuhan, makin sungguh-sungguh hidup, gambarnya naik mendekat kepada Kristus. Betul ya? Si istri emansipasi, memangnya cuma kue sing iso tenanan. Dia lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gambarnya naik. Segitiganya menjadi lebih kecil. Apa maksudnya? Ketika jarak suami terhadap Kristus makin kecil, ketika jarak istri dengan Kristus makin kecil, jarak di antara mereka makin kecil. Betul ya? Kalau suaminya murtad, ngopo memangnya suruh selamat cuma Kristus, dia lari. Istri ini memang saya melayu cuma kue tok emansipasi dia melayu lebih gede. Segitiganya makin jauh. Suami istri yang hidup melekat kepada Kristus, berdoa bersama, bertekun bersama, melayani bersama, hubungan mereka akan semakin dekat karena kasih Tuhan yang akan melingkupi, kasih Tuhan yang akan muncul dari hidup mereka karena melalui hidup kasih kita, melalui keluarga kita yang memancarkan kasih kita sedang menampilkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, tiga kata. Ilahi, manusiawi, satani. Satani anak setan. Manusiawi anak manusia. Ilahi anak Allah. Satani, setanan itu kepiye? Yang paling kiri, satani. Dibaii, balasannya jahat, itu anak setan. Kalau di antara kita ada yang melakukan, sorry, kamu anak setan. Dibaii kok balasannya jahat. Kalau manusiawi kepiye? Nek dijahati, oh saya ndak mulai, kamu dulu yang mulai. Kamu jahat, saya lebih jahat. Betul ya, nek kita dijahati, jahat. Nek dibaiki, aduh kok dia baik, saya sungkan nih. Aduh kok dia baik, kepeksa aku ya baik. Kita tuh manusiawi kalau dibaiki jadi baik, dijahati jadi jahat. Kalau ilahi, ditampar pipi yang satu ke pipi. Berikan pipi yang lain, diantem pipi si jidoki setiap orang ketemu. Lo kok bengkak? Diantem kiwa tengen, wah sekarang gemuk ya, simetris kok, melentongnya kok, kiri kanan kok. Seorang anak sedang seneng-senengnya mainan senapan burung. Wah, latihan dia, mulai dari nembak pohon, sampai nembak kaleng, sampai nembak burung. Lama-lama burungnya hilang semua, mak jebret, mabur kabeh. Gak ada sasaran bergerak, dia lihat tembok sebelah cuma semeter, antu sebelah pite oke banget. Lah sing lemu itu pedile disalahke, dia milih salah satu ayam sebelah, mak jebret. Pas mak jebret pintu depan dibuka, tantene pas metu lihat ayamnya mak gelinding. Aduh, timingnya kok kurang tepat. Dan tantenya ndak ngomong apa-apa, langsung ayamnya dijikuk, mati kowe. Ini mesti engko dilaporke bapakku. Wah, dibunga-bungai, digedek-gedekke begitu. Wah, aku bisa diajar papa ini. Dia masuk kamar dengan berdoa syafaat. Mudah-mudahan tante sebelah diliputi kasih ilahi. Sampai akhirnya waktu yang ditakutkan terjadi karena maminya berkata, "Li, nih lo kamu dicariin tante sebelah." Waduh, teko tenan. Wah, sudah jantungnya mak kemot-kemot-kemot begitu. Dan dengan pucat dia keluar, tante nih bawa nampan. Begitu dia datang, "Nih lo li, ayamnya sing kok tembak tadi udah tak gaweke kamu roti si ayam. Yo dimakan." Lolotin apa ora?
Tapi teh ditembak kemudian digaweke roti isi ayam itu kelolotin apa tidak? Setiap kali anak ini bertumbuh sampai dewasa, tiap kali lihat roti isi ayam kelolotin apa tidak dia? Ilahi, Tuhan ingin supaya kita itu ilahi. Dengan mengasihi, kita sedang menampilkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan tidak terlihat kecuali ketika kita memperagakan kasih. Kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, kasihilah anak-anakmu, kasihilah orang tuamu, kasihilah sahabatmu termasuk yang paling menjengkelkan, kasihilah rekan-rekan pelayananmu termasuk kalau pendetamu menjengkelkan. Kasihilah karena kasih itu ilahi. Tuhan akan mengalirkan kasih yang lebih banyak, lebih luas, lebih dalam, dan kita memuliakan Tuhan. Amin.

0: Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
1: Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan selalu tersedia dan sempurna bagi setiap kami. Bahkan ketika kami gagal untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, ketika kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap menantikan pemulihan kami dengan datang melalui pengakuan dosa dan memohon pembaharuan Roh Kudus. Kami datang Tuhan secara khusus untuk kehidupan yang sudah kami jalani, atas hal-hal yang sudah terjadi di luar kuasa kami dan bukan keinginan kami. Ketika kami masih kanak-kanak, ketika kami dalam pertumbuhan bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, dalam studi, dalam bekerja, bahkan dalam pelayanan, kami mengalami hal-hal yang menyakitkan dan melukai hati kami, yang membuat kami memiliki perasaan marah, kepahitan, sakit hati, dan bahkan dendam, yang sampai hari ini luka ini belum sembuh dan bahkan terus menganga apabila tersentuh sakit. Mari Tuhan, tolonglah kami bahwa sebagaimana Tuhan mengampuni kami, Tuhan pun ingin supaya kami sembuh dari segala kepahitan, sakit hati, kemarahan, dan dendam dengan kami melepaskannya. Kami mohon berkat dalam kehidupan kami sebagai suami istri, dalam kehidupan kami bersama anak maupun anak-anak, dalam kehidupan kami bersama dengan orang tua, papa maupun mama, dalam kehidupan kami bersama dengan saudara-saudara kami. Ajari kami Tuhan, sebagaimana Kristus menerima kami apa adanya kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengasihi, supaya kami dapat mengampuni, bahkan supaya kami dapat mendoakan dan saling membangun. Kami mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi beban berat karena kelemahan tubuh sakit, karena persoalan yang sedang dihadapi, baik persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri dengan berdoa sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Jemaat yang dikasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini dan juga yang terdapat di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja. Juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih setia dan berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh kami terima. Tuhan, berkat jasmani dan berkat rohani yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Pada saat ini kami ingin mengembalikan sedikit bagian daripada berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami ingin mempersembahkan sedikit bagian kami, Tuhan. Biarlah Tuhan terima persembahan kami ini. Tuhan sucikan agar berkenan bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan sucikan hati, pikiran kami. Demikian juga biarlah kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati Tuhan untuk tangan-tangan yang mengelola akan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sekalian anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad menyatakan kasih Kristus, cinta Kristus dalam keluarga dan kehidupan bersama sesama. Sebab di tengah kasihnya, Kristus senantiasa beserta kita. Pulanglah saudaraku dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa merangkul keluargamu. Rahmat Yesus Kristus yang senantiasa hadir dalam keluargamu. Dalam persekutuan Roh Kudus yang memampukanmu menjadi saluran damai sejahtera, menyertai engkau, melindungi dan memberkatimu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sobat Tikus, demikian tadi ibadah bersama GKI Karangsaru. Tuhan memberkati.
1: ...96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Salam hangat dari saya untuk Anda sahabat wanita yang sedang mendengarkan. Kali ini saya Priska, siap menemani sahabat wanita dalam program Wanita Berpengharapan. Dan hari ini seperti biasa ya sahabat, ada dua segmen. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang selanjutnya ada siraman rohani yang disampaikan oleh narasumber terpercaya. Betul, masih tetap sama, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Esti dan juga ada Ibu Eti yang menemani Anda. Kalau begitu, kita awali dengan obrolan tentang kanker usus besar. Sahabat, berdasarkan data tahun 2022, terdapat sekitar 36.000 kasus baru kanker usus besar di Indonesia. Secara global, kanker usus besar adalah kanker ketiga yang paling umum di dunia, dengan sekitar 1,1 juta kasus baru, dan 576.000 kematian pada tahun 2020. Resiko terkena penyakit ini seumur hidup adalah sekitar 5%. Pas sekali hari ini Dr. Esti sudah datang dan siap untuk menjelaskan kepada kita tentang kanker usus besar. Halo Dr. Esti, apa kabar?
1: Halo Mbak Priska.
0: Senang sekali
1: kabar
0: hari
1: baik
0: ini.
1: Ya semuanya.
0: Ya, benar.
1: Oke. Okay.
0: Senang sekali kita bisa bertemu sahabat, dan aku juga sangat senang bisa bertemu dengan Dr. Esti hari ini karena saya tuh udah siapkan banyak sekali pertanyaan dokter tentang kanker usus besar ini. Berdasarkan data yang tadi sudah saya sebutkan bahwa secara global di dunia ini, kanker usus besar itu ketiga yang paling umum dialami oleh orang-orang. Artinya, menurut saya, kanker usus besar ini sangat dekat dengan kita. Siapa saja bisa terkena, lalu tidak hanya memandang usia, bahkan tidak memandang gender. Makanya hari ini saya ajak Dr. Esti supaya menjelaskan kepada sahabat wanita apa yang terjadi pada usus kita kalau misalnya terkena kanker usus besar ini, dokter.
1: Oke, ya. Nah, kanker usus besar. Usus besar seperti fungsinya adalah usus yang paling bawah dari tubuh kita. Memang ukurannya dia besar karena menampung dari sisa-sisa makanan untuk selanjutnya diproses pengambilan cairan dan diproses sampahnya untuk dibuang ya. Kalau usus halus mungkin lebih ke berperan penyerapan sari-sari makanan. Nah, kanker ini adalah kondisi tumor ganas atau benjolan yang sifatnya ganas. Artinya apa? Di usus besar kita ini terdapat benjolan dan benjolan ini ganas. Benjolan ini mungkin awalnya kecil. Biasanya kita kalau kecil itu nyebutnya polip ya. Nah, beberapa pasien saya ada. Jadi saya curiga polip pasien ini karena BAB sering darah ya. Terus dia harusnya kan di PA nih untuk mengetahui ganas apa jinak. Dia gak mau. Tahu-tahu 1 tahun kemudian sudah berubah jadi besar dan betul. CA kolon atau kanker usus besar. Jadi intinya adalah benjolan yang bersifat ganas di area usus besar kita yang bisa menjadi besar, meluas, dan menyebar ke organ lain.
0: Okay.
1: Tuh, jadi parah ya kalau sudah namanya kanker. Beda sedikit dengan tumor. Tumor ini benjolan yang bisa jinak atau ganas. Makanya kita perlu diadakan PA, patologi anatomi, atau pemeriksaan untuk menentukan anatomis dari benjolan itu jinak atau ganas.
0: Okay, dokter. Nah, untuk penyebabnya sendiri kenapa sampai ada benjolan di usus itu karena apa ya, dokter?
1: Ya. Jadi benjolan di usus besar ini pasti kita bertanya dong seperti ini. Nah, jadi harus diketahui sel kanker adalah sel abnormal atau sel yang tidak normal yang berkembang, bermutasi atau bermetas menjadi kanker atau ganas ya. Mungkin awalnya tidak ganas tadi, tetapi yang pasti itu sel abnormal, harusnya nggak ada benjolan di situ, kok ada benjolan.
0: Betul.
1: Tetapi kalau dibiarkan bisa menjadi ganas. Penyebabnya apa? Yang pertama paling sering adalah dari polip dulu. Polip itu benjolan. Kalau orang mungkin sudah ngerti polip hidung, benjolan di hidung ya. Ini polip itu benjolannya di usus besar atau di kolon. Yang dibiarkan, tidak diobati, tidak diberobatkan ke rumah sakit dengan tepat, berubah menjadi besar dan tumbuh menjadi tumor yang besar dan berubah jadi ganas.

0: menyebutkan bahwa terlebih dahulu diawali dengan adanya polip di
1: pinjolan.
0: Usus besar, betul. Nah, ketika ada polip, apakah tubuh ini memberi tanda-tanda, dokter? Sebelum akhirnya kalau jadi kanker,
1: betul,
0: kan biasanya sudah ada.
1: Betul, dan sudah terlambat ya.
0: Nah, tapi apakah saat polip ini muncul, itu sudah ada tanda-tandanya?
1: Ya. Betul. Jadi sebetulnya aware pertama, kalau dia berobat ke dokter ya, karena saya biasanya menemukan ini di awal. Tapi beberapa ini sudah terlambat ya, jadi langsung saya rujuk. Artinya apa? Rujuk emergensi, harus segera ke rumah sakit yang ada dokter bedah digesti. Nah, sebetulnya sebelum ini menjadi parah, menjadi kanker yang ganas, itu sudah ada tanda-tanda atau warning dari awal ya. Cuma kita kadang nggak aware. Nah, contohnya apa? Mulai perubahan siklus BAB atau proses BAB. Ada orang biasanya BAB-nya itu gampang, tiba-tiba jadi sulit. Ya, kenapa? Kan tadi ada benjolan di usus besar. Dia dibiarkan membesar, polip itu sampai menutupi lumen usus atau rongga usus, akibatnya BAB-nya susah atau sembelit. Tapi ada juga yang benjolannya itu ulcerasi. Ulceratif, kalau kesenggol makanan pengen BAB, kesenggol makanan pengen BAB. Diare berulang bisa lebih dari 10 kali dan disertai darah. Ada dua pasien saya yang senior, sudah sepuh ya, ibu-ibu ini. Nah, dia seperti itu. Kok diarenya enggak normal ya? Diare sampai 10 kali, obat 2 strep untuk diare itu sampai enggak mempan. Saya rujuk ke rumah sakit, enggak mau. 6 bulan kemudian dia ambruk, dibawa keluarganya ke rumah sakit, ternyata sudah kanker ganas ya. Harus operasi, seperti itu. Nah, bisa juga perut yang terasa berat, bekah, nyeri, kram berat. Tapi menetap daerah situ, daerah usus bagian bawah ya. Nah, kemudian juga yang kas tadi ada darahnya. Nah, sering ditanyakan, dok kalau ada darah itu pasti kanker? Ya tidak, karena kita harus bisa bedakan antara itu ambeien atau kanker usus besar. Kalau ambeien mungkin tes setelah BAB, tapi kalau kanker usus besar ini bersamaan dengan waktu BAB. Dua pasien saya, waktu kita rawat observasi karena anemia, kita anggap sudah aman, ternyata pada waktu BAB, brol itu beraknya merah segar, warna darah cerah. Waduh kok kayak gini? Langsung saya rujuk, tapi ternyata dia gak berangkat ke rumah sakit. Nah, kadang kalau pasien kita jelaskan ya, ibu ini kemungkinan ada masalah di usus besarnya, ini ada luka yang berat dan sebagainya, tambah takut mbak, gak mau ke rumah sakit. Dan tahu-tahu 1 tahun kemudian saya dengar dia sudah kemo. Apa itu kemo? Memasukkan obat-obat pembunuh kanker di dalam tubuh, yang otomatis obatnya harus yang kuat ya. Jadi banyak tanda-tandanya ya, gak cuma langsung parah, tapi ada masalah keluhan di perut, ada tanda-tanda kelihatan dengan mata bisa dilihat, nyeri yang hebat, pucat, dan keluhan yang lainnya berkaitan dengan CA ini.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nah, yang jadi penasarannya saya hari ini adalah apakah kanker usus ini juga ada tingkatan ya dokter? Dan kalau memang ada, boleh dijelaskan sedikit dulu sampai berapa tingkatan?
1: Oke. Namanya kanker, semuanya pasti ada stadium ya. Dari yang paling ringan, kalau nol mungkin ada selnya dilihat dari markernya, tetapi belum kelihatan di situ ya. Jadi rata-rata mulai dari 1, 2, 3, 4. Prinsipnya sederhana sih. Kalau 1 itu masih di area usus besar atau di salurannya. Nggih? Itu masih di salurannya, jadi seperti pipa yang di dalam saluran. Yang kedua itu adalah biasanya sudah masuk di otot atau dinding dari ususnya sendiri. Jadi dinding ususnya itu sudah keserang sama tumor tadi, sudah ada kankernya. Kemudian yang ketiga, di kelenjar getah bening di sekitaran itu, atau pertahanan tubuh kita ini sudah diserang oleh sel kanker juga. Dan keempat, yang paling berat adalah kalau sudah menjalar ke organ lainnya.
0: Okay.
1: Itu yang berat.
0: Nah dokter, untuk pengobatannya sendiri, karena tadi kita sudah tahu ya bahwa tanda-tandanya kelihatan, bahkan sampai bisa dilihat mata. Nah, untuk pengobatannya sendiri apa yang harus dilakukan? Mulai dari polip itu tadi sampai yang akhirnya jadi kanker.
1: Oke, jadi pada waktu pengobatan kita harus lihat juga grade-nya ya. Karena beberapa orang yang sudah kena CA ini bisa dilakukan tindakan operatif maupun non-operatif. Atau non-operable ya, artinya apa sih? Kalau dia sudah lengket-lengket menyebar kemana-mana kan tidak mungkin dilakukan operasi ya.
0: Betul.
1: Masuk diangkat semuanya sama ususnya, ginjalnya, parunya, tulangnya tidak mungkin. Tetapi untuk tindakan pertama di waktu awal adalah tindakan operatif. Biasanya dokter akan menyarankan itu. Dipotong.

0: khususnya sebagian yang sesuai dengan area tadi, atau bisa juga tindakan-tindakan yang non-operasi. Misalnya apa? Kemoterapi. Karena tidak mudah juga, ada orang yang takut banget kalau operasi. Aku sudah siap mati, tapi tolong jangan dipotong-potong ususku, kan ada yang kayak gitu. Akhirnya tindakan yang kedua, kemoterapi. Kemudian ada lanjutan lagi, sinar radioterapi. Sinar X orang bilang ya, radioterapi. Kemudian ada tindakan pemberian imunoterapi. Menaikkan kekebalan orang itu, daya tahan orang itu terhadap, orang bilang sih, sisa-sisa, akar-akar kanker.
1: Okay.
0: Jadi kanker ini sesuatu yang susah sekali Mbak, karena pasien saya yang saya tahu memang sudah kanker dari awal, itu semuanya dipanggil Tuhan. Karena apa? Karena rata-rata datang ke saya itu grade 3 dan 4.
1: Sudah parah.
0: Yes, dan 3 dan 4 ini suatu kondisi yang susah ya, sulit. Karena bagian area sekitar itu sudah rata-rata sudah terkena. Organ lain terkena. Ada ke paru-paru, ada ke ginjal, mungkin ke organ lambungnya, ke usus lain sudah menyebar. Jadi biasanya orang bilang paliatif, terapi paliatif. Membuat orang itu nyaman, tidak kesakitan, ada harapan bahwa di hari tuanya itu tidak nelongso, tidak menderita, seperti itu aja. Itu perawatan paliatif.
1: Oke, okay, ini terakhir, beneran terakhir ya. Dokter. Tadi kita sempat ngomong polip, karena menurut saya pintu pertama sebelum menuju kanker kan tadi ada polip ini. Apakah ketika polip ini disembuhkan, itu orang bisa langsung tidak jadi kena kanker atau bagaimana dokter? Ya,
0: oke, okay. Jadi kalau pada awalnya itu ada polip, benjolan awal jinak di dalam usus, kalau kita PA, ternyata dia adalah tumor jinak, itu aman. Artinya apa? Diambil aja polipnya, selesai. Itu tumor jinak, gak perlu penanganan lebih lanjut. Tetapi apabila polip ini di PA, diperiksa patologi anatomi, ternyata jebule, loalah ini kanker, itu harus terapinya seperti kanker tadi. Dan itu masuk di grade 1 mungkin ya, masih grade ringan atau derajat 1, stadium 1 atau mungkin stadium 2 kalau ternyata sudah sampai ke mukosa ususnya. Artinya penanganannya lebih cepat, lebih baik dengan operatif dan angka harapan hidupnya panjang.
1: Oke, berarti masih ada harapan.
0: Betul, ada yang bisa sembuh? Ada. Tetapi sayangnya pasien-pasien saya rata-rata datang sudah 3 dan 4.
1: Sudah parah, gitu, tidak betul. Sadar bahwa ada tanda-tanda yang diberikan tubuh ketika polip itu muncul, betul. Dokter.
0: Sebetulnya ada yang masih polip, tetapi saya rujuk ke rumah sakit nggak mau. Endingnya, tahu-tahu sudah jadi tumor ganas itu.
1: Baik, terima kasih banyak dokter. Saya akhirnya jadi mengerti bahwa ya memang kita harus menjaga kesehatan. Dan sahabat wanita, percayalah bahwa semakin cepat kanker usus besar ini terdeteksi, maka proses penyembuhan dan pengobatan yang tepat dapat segera dilakukan. Bahkan dokter Esti juga sudah mengatakan kalau penanganannya tepat, kesempatan hidup lebih banyak. Selesai sudah segmen kesehatan dan sudah waktunya Ibu Eti yang akan menjumpai sahabat wanita dan menyampaikan siraman rohani untuk Anda setelah lagu berikut ini. Selamat mendengarkan. Engkau.

Sahabat, di dunia ini ada kontes yang sangat menarik bagi para wanita di belahan dunia, yaitu kontes kecantikan. Pemenang kontes kecantikan akan menerima mahkota. Dan untuk menjadi seorang pemenang akan dinilai dari semua penampilan fisiknya. Misalnya, tinggi badannya, berat badannya, kecantikan wajahnya, kulitnya, dan lain sebagainya. Seorang ratu kecantikan sudah jelas, ia seorang yang cantik secara lahiriah dan juga tentu pandai. Kontes ratu kecantikan memang mengandalkan penilaian secara lahiriah. Dan kecantikan wanita selalu dikagumi dan dipuja oleh para pria maupun oleh para wanita. Oleh sebab itu, banyak wanita yang berusaha keras untuk meningkatkan kecantikannya dan rela mengeluarkan banyak uang untuk mempercantik dirinya. Bahkan ada banyak wanita yang melakukan operasi plastik misalnya untuk memperpanjang hidung atau melebarkan kelopak mata. Ada juga yang mentato alis dan lain sebagainya. Nah sahabat, kecantikan secara fisik memang menarik dan menyenangkan untuk dilihat. Tetapi kita perlu tahu bahwa kecantikan secara fisik tidak dilihat oleh Tuhan. Tuhan hanya melihat kecantikan batin kita. Bahkan Tuhan mengendaki kita meningkatkan kecantikan batin kita selama kita hidup. Dalam Injil Matius pasal 23 ayat 27 dan 28, Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Tuhan Yesus melihat kedalaman hati ahli-ahli Taurat dan ternyata Tuhan Yesus melihat adanya kemunafikan dan kedurjanaan. Walaupun luarnya mereka tampak baik, itulah yang dilihat Tuhan Yesus, bukan penampilan luar, tetapi kesucian hati. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan berkata kepada Samuel, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Nah sahabat, jelas sekarang bagi kita, Tuhan melihat kecantikan hati atau kecantikan batin kita. Jadi, memiliki kecantikan batin itu adalah wajib. Walaupun secara fisik kita tidak cantik, tetapi batin kita harus cantik. Sahabat, ada banyak cara untuk meningkatkan kecantikan lahiriah. Dan setiap orang bisa melakukannya, asal ia memiliki daya, upaya, dan dana. Tetapi, bagaimana dengan kecantikan batiniah? Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki kecantikan batiniah yang diinginkan oleh Tuhan? Dan bagaimana meningkatkannya? Sahabat, untuk meningkatkan batiniah yang cantik, haruslah dimulai dari dalam hati, yaitu hati yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Dan hukum utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus
tercatat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 yang mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, itulah hukum yang harus kita miliki dalam hati kita dan harus kita pancarkan dalam kehidupan kita. Kasih kepada Tuhan akan berpengaruh kepada kasih kita kepada sesama. Bila kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita akan mengasihi sesama kita. Nah, apa yang harus kita miliki untuk mengasihi sesama kita? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 mengatakan, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu." Sahabat, jika dalam hati kita ada kasih, maka kita memiliki hati atau batin yang cantik. Bila kita memiliki batin yang cantik, maka kita akan sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bila saat ini Anda sudah murah hati dan tidak sombong, Anda perlu meningkatkan lagi kecantikan batin Anda dengan kesabaran, tidak cemburu, tidak berlaku yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Terus periksa batin Anda apakah sudah semakin cantik atau justru semakin memburuk. Bersyukurlah bila batin Anda selalu cantik. Tuhan senang melihatnya dan tentu Anda akan diberkati. Bila Anda merasakan batin Anda tidak cukup cantik, percantik batin Anda dengan mengisi batin Anda dengan kasih. Yakinlah, bila Anda memiliki kasih dalam batin Anda, maka batin Anda akan cantik. Mohonlah kepada Tuhan agar Tuhan menaruh kasih dalam hati Anda, supaya batin Anda cantik, dan tingkatkan terus kecantikan batin Anda selama Anda hidup. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.

Sahabat Wanita Berpengharapan, ternyata kita sudah berada dalam penghujung acara Wanita Berpengharapan hari ini. Akan tetapi, sebelum kita berpisah, izinkan saya untuk mengingatkan, apabila Anda ingin menanggapi program ini, silakan hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Terima kasih sahabat. Saya Priska Gloria, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Posisi ke-7 dan ke-6, lagu Masalah Itu Biasa dari GMS Live dan Aku Masih Punya Tuhan dibawakan Fandi Santoso. Sedangkan posisi ke-5 dan ke-4, Bersama Yesus Aku Berubah dibawakan oleh Frankie Kuncoro. Dan Tidak Ada Yang Mustahil dibawakan oleh Hadianto Dede bersama Jason. Sedangkan posisi ke-3, lagu Mengucap Syukur dibawakan Melita Sidaputar. Posisi yang ke-2, Kalau Bukan Tuhan dinyanyikan oleh Michael Panjaitan featuring Jason Irwan. Sedangkan lagu unggulan Rancanganmu Indah bersama Sudirman Worship. Dan posisi yang pertama, Sukacita Surga dari GPCC Worship di covering ulang oleh Jazz Funk Fusion Gospel. Hits 7 Minggu 11 Oktober 2026. Posisi ke-7 dan ke-6, lagu Janjimu Termulia dari album United by Grace dan Gloria dari Symphony Worship.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda. Number 6.

suaramu sama-sama satukan hati, katakan.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus.

0: posisi kelima dan keempat, lagu Tuhan Melihat Hati dinyanyikan Citra Scholastica dan Kau Yang Terbaik bersama Maria Kalista featuring The Cosen Worship.
1: Number 5.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak.

0: Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga,

0: itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Sedangkan posisi ketiga, Aku Masih Punya Tuhan, dibawakan oleh Fandi Santoso. Number 3.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

0: Posisi yang kedua, lagu Setia Dalam Segalanya dari NDC Worship.
1: Number 2.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus.

0: Siapakah yang berada di posisi pertama minggu ini? Terima kasih untuk hidup ini dibawakan Samuel Cipta.
1: Number one.

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat siang sahabat Iktus, apa kabarnya sahabat? Jumpa kembali dengan Daniel di sini ya sahabat ya. Puji Tuhan, haleluya, di siang hari ini tepatnya pada pukul 12 lebih 5 menit ya. Lunch time hadir menemani sahabat di siang hari ini selama 60 menit ke depan, tentunya dengan beberapa pujian-pujian yang memberkati di siang hari ini, yang menemani istirahat siang sahabat ataupun aktivitas sahabat di siang hari ini. Seperti biasa, bertemu lagi dengan Daniel ya, dan kali ini saya mempersilakan sahabat untuk request pujian dan juga kirim-kirim salam kepada sahabat Iktus yang lain ya. Sahabat bisa bergabung di WA kami di 0817450596. Silakan sahabat bergabung, request pujiannya apa, atau mungkin ada kata mutiara yang memberkati di hari ini, boleh. Terus bisa menyapa sahabatnya yang lain, boleh. Bagi sahabat itu yang baru saja pulang dari gereja, tetap waspada di jalan ya sahabat, untuk bisa menikmati aktivitas di siang hari ini, berkendara di siang hari ini yang begitu sangat panas ya sahabat ya. Mungkin sahabat mampir di tempat makan ataupun tempat wisata. Ya pokoknya Tuhan berkati kita di weekend kali ini ya sahabat ya. Dan bagi sahabat yang mungkin sedang santap siang ataupun sedang rehat ya bersama keluarga, selamat menikmati rehat Anda sahabat. Terus bagi sahabat itu yang mungkin saat hari ini sedang ada di gereja untuk mempersiapkan ibadah yang ketiga sore nanti, selamat melayani ya sahabat itu ya. Oke, sembari saya menunggu WhatsApp dari sahabat ya, ini ada beberapa pujian yang sudah saya siapkan spesial untuk sahabat di siang hari ini ya. Ada Galil Worship ya, saya mau ikut Yesus, terus disusul pujian dari Andi Vidi, tak terbatas. Nah, sembari saya menunggu WhatsApp dari sahabat itu semua, mari kita dengarkan dua buah pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Ya sahabat masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Terima kasih untuk beberapa sahabat yang sudah ikut bergabung ya. Puji Tuhan, haleluya, ini ada beberapa yang sudah ikut. Ini sudah masuk ya ke WhatsAppnya Iktus ya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu ya. Ini ada ada Yoram Rinaldo yang ada di Cijantung, Jakarta Timur ya. Oke, shalom kak penyiarnya. Aku Yoram di Jakarta Timur, tepatnya di Cijantung ya. Aku mau request lagunya Herlin Pirena, Tiap Langkahku. Kirim salamnya buat seluruh semua pendengar radio itu yang memiliki interdenominasi Gereja Tubuh Kristus Sedunia. Oke, dan khususnya salamnya buat Ibu Pendeta Indiana Simalonggo. Tetap semangat dalam pelayanan puterin ya kak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan kali ini pujanya sudah saya siapkan, tapi dengan versi yang agak berbeda ya. Karena ternyata di pujian Herlin Pirena ini malah belum ketemu ya. Mohon maaf ya. Saya siapkan dari pujian dari Greta Sihombing ya kak ya. Pujiannya tetap sama, sama-sama memberkati kita semua ya. Dan buat kak Yoram yang ada di Jakarta, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati ya. Amin. Terus selanjutnya ada Ko Daniel Hombun ya. Apa kabarnya Ko Daniel ya? Puji Tuhan, haleluya. Ini shalom, selamat siang sesama Daniel, dilarang saling mendahului ya. Requestannya dari Robert Louis, hanya dalam Yesus ada kelepasan. Dan nanti kalau ada waktu lagi, tolong tambahin pujian satu lagi ya. Dari leci sampingan ada satu sobatku. Buat salamnya buat semua sahabat Iktus. Selamat mendengarkan dari Ko Daniel Hombun. Shalom. Oke, mantap sekali ya. Pujiannya sudah saya siapkan Ko Daniel, silakan ditunggu saja. Yang pastinya Tuhan berkati Ko Daniel ya. Amin. Oke. Terus ini ada Bapak Petrus ya. Ini Bapak Petrus yang ada di Banyumanik ya. Shalom. Selamat siang Mas Penyiar. Request lagu dari Semi Mendik dong, Jesus at the Center of It All. Oke, salamnya buat seluruh sahabat Iktus aja. Oke, terima kasih buat Pak Petrus ya. Pujanya akan saya siapkan, silakan ditunggu saja. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Petrus dan keluarga. Amin. Oke, baru ada itu sahabat ya. Oke, baru aja masuk nih ya. Shalom Kak Penyiar, apa kabarnya? Salamnya buat seluruh sahabat Iktus dimanapun aja. Lagunya ngikut. Oke, terima kasih dari Bagas. Oke, terima kasih buat Mas Bagas ya. Pujanya hari ini saya siapkan khusus untuk kita semua. Dan Mas Bagas kalau mau request silakan boleh ya. Request pujian apa? Mungkin ada pujian yang suka ya, atau pas di hati ketika tadi ibadah pagi atau ibadah siang tadi, boleh diputerin lagi di sini. Siapa tahu akan memberkati sahabat Iktus yang lain juga ya, sama-sama mengalami sesuatu hal yang mungkin belum dialami sama Mas Bagas ya. Biasanya itu lagu itu biasanya cocok-cocokan ya. Kalau menurut saya, sebuah lagu penyembahan itu atau atau lagu riang ya, pemujaan, praise and worship gitu ya maksudnya ya, itu biasanya disesuaikan dengan keadaan kita kok sahabat. Ya, pengennya lagunya apa, kebetulan kita mengalami apa di minggu ini, kok cocok sekali dengan lagu ini, boleh silakan untuk direquestkan. Siapa tahu ada sahabat Iktus yang lain yang juga mengalami hal yang serupa, cocok juga dengan lagu itu. Maksud saya seperti itu ya sahabat ya. Boleh silakan ya. Terima kasih buat Mas Bagas ya. Tuhan berkati Mas Bagas dan keluarga. Amin. Terus ini ada Pak Sony yang ada di Semarang aja. Tetap semangat nih buat Mas Daniel ya. Wah, tetap semangat dong. Oke, terima kasih buat Pak Sony ya. Salam hangatnya sudah ikut bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan bagi sahabat yang baru aja menemukan frekuensi ini ada merupakan 96.5 FM itu sahabat Anda yang mengudara di Semarang ya, di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9. Ya, bagi sahabat yang ingin request pujian atau kirim-kirim salam kepada sahabatnya yang lain,
Silakan untuk bergabung di WhatsApp kami di 0817450596. Apa kabarnya buat seluruh sahabat Iktus yang lain? Bu Wijayanti, apa kabarnya? Ibu Rini, Pak Trubus, ya. Ladangnya bagaimana nih, Pak? Panen atau tidak? Atau belum ya maksudnya? Panen atau belum? Pak Agus yang ada di Telogosari, apa kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Nathanael, apa kabarnya juga? Terus Mas Yuyu yang di Peterongan, ini tuh band ini ya. Hari ini belum gabung ya. Dan buat sahabat Iktus yang lain yang belum sebut satu-satu ya, karena saking banyaknya sahabat saya di Semarang ini. Gak hanya di Semarang ya. Kebetulan sahabat yang lain yang ada di luar kota yang dengerin kami di aplikasi Iktus FM ya. Ini adalah merupakan aplikasi streaming yang kualitasnya itu jernih gitu loh sahabat. Bagi sahabat yang mungkin ada di luar pulau, boleh dengerin kami melalui aplikasi iktusfm.com ya. Oke, langsung aja kita dengarkan 3 buah pujian yang sudah di request oleh sahabat Iktus ya. Ada Greta Siombing, Tiap Langkahku, disusul Robert Lewis dalam Yesus Ada Kelepasan, dan disusul pujian dari Sammy Mendick, Jesus and the Central Field. Oh, silahkan mendengarkan.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan terima kasih untuk beberapa sahabat yang sudah ikut bergabung ya. Salah satunya tadi ada Ibu Rini yang bergabung melalui line telepon server ya sahabat ya. Oke, terima kasih buat Ibu Rini yang pastinya di siang hari ini sedang rehat ya, menikmati akhir pekan ini bersama keluarga juga. Tadi sudah ibadah ya Bu ya, terus sudah santap siang juga. Memang cocok sekali di jam-jam ini sahabat untuk rehat siang itu cocok banget ya. Puji Tuhan bagi sahabat yang masih bisa istirahat siang, itu dinikmati sahabat ya, disyukuri. Karena sebagian dari kita semua tentu ada yang belum bisa menikmati istirahat siang seperti yang lain ya, karena masalah pekerjaan, kegiatan ya sahabat. Memang di satu sisi ada plus minusnya yang bisa kita petik ya sahabat ya. Bagi sahabat yang bisa istirahat siang, dinikmati sahabat, disyukuri. Karena memang beristirahat sesuai dengan jamnya itu yang cukup, itu pasti membuat tubuh lebih prima ya dalam menjalani keseharian kegiatannya ya sahabat. Oke, dan pujian dari Ibu Rini tadi merequest pujian yang itu ya Bu ya. Apa itu dapurnya? Stop berpikir aneh-aneh. Oke. Oke, pujiannya nanti silakan ditunggu saja ya Ibu Rini ya. Terima kasih. Tuhan berkati Ibu Rini dan sekeluarga. Amin ya. Terus ini ada Bang Ezra yang ada di mana nih? Ada di Mangkang. Oke, merequest pujian terbesar dan mulia dari NDC Worship ya. Tolong diputerin ya Bang. Oke, siap. Oke. Terima kasih buat Bang Isra ya. Pujiannya sudah saya siapkan, silakan ditunggu saja. Terima kasih, Tuhan berkati Bang Isra dan keluarga. Amin. Terus di siang hari juga mungkin Semarang panas ya sahabat ya. Beberapa hari yang lalu Semarang puji Tuhan sudah diguyur hujan. Bagaimana dengan tempat dari sahabat Iktus? Apakah juga sama hujan? Hujan rata maksud saya ya, atau belum ya? Karena ada beberapa tempat dari sahabat-sahabat kita yang bercerita, itu ada yang hujan dan ada yang belum ya. Dan cuaca yang tidak menentu ini pastinya membuat banyak yang tumbang ya. Banyak dari kita yang sudah mengalami flu ya, batuk yang ya, pokoknya tetap sehat aja buat kita semua. Dan buat sahabat itu yang sudah mengalami flu atau batuk ya sahabat, semoga lekas pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa ya sahabat. Jangan lupa untuk mengkonsumsi multivitamin yang cocok bagi tubuh ya sahabat. Dan tetap jaga pola makannya, jangan sampai terlambat. Boleh kita workaholic, itu boleh ya sahabat ya. Workaholic itu maksudnya tuh senang bekerja, boleh ya sahabat. Tapi jangan lupa untuk makan. Nah, kebanyakan dari kita yang yang pernah ngerasain tipes ya sahabat ya, itu karena suka kerja tapi lupa makan. Bagi sahabat yang belum sempat makan ya sahabat, di jam-jam tertentu mungkin sahabat bisa mengkantongi snack-snack yang bisa cepat kenyang ya. Entah itu snack yang terbuat dari malt atau mungkin yang ada susunya ya, yang bisa langsung sekali lahap ya. Itu pertolongan pertama banget ya bagi kita yang kelaparan tapi posisi kita lagi kerja ya. Oke, yang pastinya saya sudah yakin ya sahabat punya cara tersendiri lah, karena sudah mengetahui, sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing ya sahabat ya. Oke, langsung aja kita dengarkan beberapa pujian yang sudah di request oleh sahabat Iktus ya. Ini ada terbesar dan mulia, terus ada satu sobatku yang setia yang di request oleh Kode Lohombun tadi ya tambahannya ya. Terus ada pujian dari yang di request oleh Ibu Rini ya, stop berpikir aneh-aneh. Selamat dengarkan.

Ya sobat, karena waktunya tidak cukup ya sahabat ya. Dan ini ada WhatsApp yang terakhir nih ya. Langsung aja kita bacakan. Shalom kawan penyiar, aku David Siburian yang ada di Pontianak ya, Kalimantan Barat. Aku mau request lagunya Andre Crouch, The Lord Is My Light. Ya, kirim salamnya buat semua pendengar radio yang tanpa terkecuali ya. Ini khususnya buat Bapak Joni Pabisa yang tetap semangat ya dalam pelayanan. Puterin ya kak, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat siapa tadi? Abang David ya, yang ada di Pontianak ya. Baik, pujiannya sudah saya siapkan. Silakan ditunggu saja ya sahabat ya. Dan pujian dari Andrea Crouch ini ya, akan mengakhiri lunchtime di siang hari ini sahabat. Terima kasih buat beberapa sahabat Iktus yang tadi sudah ikut bergabung ya, di line telepon ataupun di WhatsApp ya. Dan jangan kemana-mana sahabat, karena sebentar lagi kita akan dihadirkan program Jalan-Jalan Siang edisi ke-585. Kita akan membahas tentang Waduk Logung Kudus. Nah, bagi sahabat yang belum pernah ke sana, cocok nih ya untuk menjadi referensi liburan yang akan datang. Dan bagi sahabat yang mungkin sudah pernah ke sana, boleh ya untuk memberikan kesan dan kesan ya, supaya sahabatnya yang lain bisa mengikuti ya sahabat. Oke, langsung aja kita dengarkan pujian dari Andre Crouch ya, The Lord Is My Light.

Halo, selamat siang sahabat Iktus. Kita berjumpa kembali di acara Jalan-Jalan Siang untuk kesempatan edisi hari ini. Bagaimana kabar sahabat Iktus hari ini? Semuanya sehat? Tetap bisa menikmati hari ini dengan sukacita ya? Nah, melengkapi sukacita Anda, saya Lina akan berbagi info wisata untuk sahabat-sahabat Iktus. Kita tidak akan pergi jauh-jauh dari kota Semarang kok. Kita akan menuju ke utara, menuju ke kota Kudus. Nah, di sana ada tempat wisata yang cocok untuk sahabat kunjungi di akhir pekan atau di saat Anda menikmati liburan. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu lagu berikut ini.

Sahabat, balik lagi setelah menikmati lagu indah yang baru saja berlalu dari pendengaran kita. Dan kali ini Lina akan mengajak sahabat untuk menuju ke Waduk Logung. Nah, sahabat yang suka memacu adrenalin boleh berkunjung ke Waduk Logung. Ya, sudah banyak dikenal juga di Kudus, memiliki beragam wisata alam yang cukup menawan. Salah satunya adalah Waduk Logung. Nah, sahabat Iktus, destinasi yang ada di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawi, menawarkan serunya berperahu di tengah waduk berlatar belakang perbukitan yang cantik. Lokasi yang berada di ketinggian membuat wisatawan dimanjakan dengan suasana sejuk. Selain pemandangan bendungan, wisatawan tentunya juga bisa mencoba wahana air yang disediakan di sana. Salah satunya adalah dengan menjajal perahu wisata. Cukup dengan merogoh kocek Rp10.000 saat hari biasa dan Rp15.000 saat akhir pekan, sahabat akan diajak berkeliling menyusuri tengah waduk. Bagi yang suka memacu adrenalin, sahabat tentu cocok untuk mencoba perahu cepat atau speedboat. Tarifnya terjangkau, hanya Rp100.000 untuk satu paket atau bisa dinaiki antara 4 hingga 5 orang. Tidak hanya menyusuri waduk, sahabat pun akan dibawa ke tempat yang begitu bagus untuk berswafoto. Ada yang berlatar belakang bukit, kemudian tapak bendung hingga matahari tenggelam. Setiap momen inilah yang tentu pas bagi kita yang ingin melepas penat sejenak. Untuk berwisata ke Waduk Logung, paling pas pada saat sore hari, sahabat Iktus ya. Suasana yang sejuk, juga matahari tenggelam, terlihat begitu cantiknya di waduk tersebut. Selain menikmati kondisi waduk, sahabat juga bisa menikmati kuliner yang nikmat, yakni sajian ikan bakar di sana. Di sekitar lokasi juga telah terdapat sejumlah rumah makan yang menyediakan makanan khas ikan air tawar tersebut. Kini wisata tersebut cukup ramai, yang bisa menjadi jujukan para wisatawan. Setiap harinya puluhan hingga ratusan wisatawan datang ke Waduk Logung. Tidak hanya dari lokal Kudus, namun juga datang dari berbagai daerah seperti Pati, Demak, Jepara. Ada puluhan perahu dan speedboat yang telah tersedia di tempat wisata tersebut, dan tentunya faktor keselamatan pengunjung tetap menjadi prioritas utama. Disediakan jaket keselamatan serta perahu yang ada telah dilakukan pengujian dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kementerian Perhubungan. Selain itu, para pemilik usaha wisata perahu juga sudah muncul kesadaran dan membeli perahu berstandar nasional Indonesia atau SNI. Sebagai pelaku wisata, langkah itu diharapkan dapat menjadi upaya antisipasi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Dan saat ini juga sudah bekerja sama untuk asuransi bagi para penumpang. Tentunya berharap tempat wisata ini bisa semakin berkembang dan semakin banyak orang yang mengunjunginya. Dan bersyukur pula pasca pandemi COVID yang lalu, saat ini tingkat pengunjung semakin meningkat. Cukup baik. Saat hari libur, setiap perahu atau speedboat bisa membawa penumpang 3 hingga 5 kali. Dan para pemangku wisata juga memperhatikan jumlah penumpang agar tidak berlebihan muatan. Setiap perahu dibatasi 6 penumpang dan 1 nakoda, sementara speedboat penumpangnya maksimal 4 orang ditambah 1 jurumudi. Nah, sahabat tertarik untuk berkunjung ke Waduk Logung? Tepatnya berada di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawi, Kudus, Jawa Tengah. Dan sahabat, jika sahabat sudah menikmati keindahan Waduk Logung, nah sahabat juga bisa berwisata kuliner di kota Kudus loh ya. Nah, kita juga akan bagikan kuliner apa saja yang bisa Anda nikmati di kota Kudus. Ada beberapa makanan khas Kudus yang wajib kita cicipi dan enak dan bikin nagih. Tapi sebelumnya, kita break sebentar lagi, nikmati lagu pujian berikut ini.

Ya, masih di jalan-jalan siang, sahabat Iktus. Kembali kita akan bagikan kuliner khas Kudus yang perlu sahabat nikmati setelah sahabat menikmati keindahan Waduk Logung. Kalau lapar, jangan lupa untuk berkulineria ya. Ada banyak makanan khas Kudus yang wajib dicicipi ketika berkunjung ke kota Kretek ini. Tidak hanya memiliki banyak tempat wisata bersejarah, Kudus juga mempunyai aneka kuliner yang enak dan menggugah selera. Selain enak dan lezat, makanan khas Kudus juga terkenal dengan harganya yang murah. Maka dari itu, bagi sahabat yang berkunjung ke Kudus, ada baiknya menyempatkan diri menikmati sajian kuliner lezat yang tersedia di beberapa sudut kota. Salah satu makanan khas Kudus yang digemari warga lokal dan wisatawan adalah Soto Kudus. Kuliner satu ini begitu menggoda karena kuahnya kental dengan bumbu rempah yang mampu memanjakan lidah. Selain itu, masih banyak makanan khas Kudus lain yang wajib dicicipi. Ada lentok Tanjung, sahabat Iktus ya. Nah, salah satu makanan khas Kudus yang wajib sahabat cicipi yaitu lentok Tanjung. Lentok yang berarti lontong dan Tanjung yang berarti desa Tanjung Karang, daerah asal makanan ini. Di Kabupaten Kudus terdapat sentra penjual lentok Tanjung, yakni berada di sebelah utara Simpang 5, Jalan Lingkar Tanjung Karang. Makanan khas Kudus satu ini terdiri dari lontong yang diiris kecil-kecil, lodeh tahu dan sayur nangka muda dengan sambal cair. Selain jarang ditemui di luar Kudus, keunikan makanan ini ada pada lentoknya yang sebesar paha orang dewasa. Besar sekali ya. Nah, kemudian selain itu, ada garang asem. Jika sahabat berkunjung ke Kudus, jangan lupa mencicipi garang asem. Makanan khas Kudus satu ini sangat terkenal dan digemari wisatawan. Rasanya yang enak dan lezat membuat garang asem digemari semua kalangan. Dulunya, makanan khas Kudus ini dianggap mewah karena hanya bisa dinikmati konglomerat saja. Tapi saat ini sudah banyak warung makan di Kudus yang menyediakan makanan dengan cita rasa enak dan menggugah selera ini. Berikutnya adalah sate kerbau. Makanan khas Kudus yang paling populer selanjutnya yaitu sate kerbau atau soto kerbau juga ada. Ya, banyak sekali wisatawan dan penduduk lokal yang menyukai cita rasa khas sate kerbau Kudus ini. Teksturnya yang empuk berpadu dengan bumbu sate yang kental dan lezat semakin membuat sate kerbau menggugah selera. Selain asin dan gurih, ada rasa manis yang didapatkan dari kecap manis dan gula merah. Saat ini sate kerbau tidak hanya dijual di Kudus saja, banyak daerah yang menawarkan menu kuliner lezat khas Kudus satu ini. Berikutnya adalah lepet. Nah, makanan khas Kudus yang wajib dicicipi lainnya yaitu lepet. Lepet berasal dari kata lepat atau luput dalam bahasa Jawa yang artinya kesalahan. Hidangan ini sering dibuat pada saat lebaran ketupat atau hari ketujuh Idul Fitri. Makanan ini terbuat dari beras ketan dan kelapa parut yang dibungkus menggunakan daun kelapa lalu direbus. Biasanya isi lepet ditambah dengan kacang tolo, namun sekarang sudah dikreasikan ditambah nangka atau pisang sesuai selera. Uniknya ada cerita loh di balik makanan ini. Lanjut lagi ada tahu telur. Tahu telur menjadi salah satu makanan khas Kudus yang memiliki cita rasa enak dan lezat. Tahu telur itu terbuat dari bahan dasar kacang, kecap, dan gula merah. Sekilas, makanan khas Kudus ini mirip dengan pecel atau bumbu tahu petis. Bedanya, tahu telur dilengkapi dengan aneka macam sayuran segar. Nah, bagi sahabat yang berkunjung ke Kudus, sebaiknya menyempatkan diri untuk mencicipi tahu telur. Rasanya yang gurih, lezat, dan nikmat dijamin bakal menggugah selera Anda. Lalu ada lagi loh sahabat Iktus, yaitu nasi pindang. Makanan khas Kudus yang populer selanjutnya yaitu nasi pindang. Jenis nasi ini adalah nasi dengan irisan daging dan daun melinjo yang diguyur kuah santan. Daging yang digunakan adalah daging kerbau seperti pada soto Kudus. Hidangan ini dulu hanya ada di acara hajatan. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, nasi pindang sudah dijual bebas di Kabupaten Kudus. Nasi pindang mempunyai kemiripan dengan rawon Jawa Timur. Hanya saja, kuah santan yang dicampur keluak dan daun melinjo yang menjadikan istimewa. Kemudian ada lagi, wah apa nih, yaitu pecel pakis colo. Pecel pakis colo adalah makanan khas Kudus yang digemari para wisatawan.
Sesuai namanya, pecel ini merupakan makanan yang terbuat dari tanaman pakis yang tumbuh subur di lereng Gunung Muria. Dalam proses pembuatannya, tanaman pakis akan diambil daunnya dan dilengkapi dengan bahan pendukung seperti kacang panjang yang dipotong dan taugi. Awalnya, makanan khas Kudus ini adalah hidangan untuk keluarga Keraton Solo. Namun saat ini sudah banyak warung makanan yang menyediakan pecel pakis colo yang enak dan juga menggugah selera. Bagaimana, sudah komplit informasi yang saya bagikan? Nah, sahabat bisa berkunjung ke Kudus selain menikmati alam di sana, dan sahabat juga bisa menikmati wisata kulinernya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat, dan selamat merencanakan untuk berakhir pekan mengunjungi kota Kudus dan juga wisata alam yang lainnya. Untuk melengkapi sukacita sahabat, kita kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

0: ini.
1: Ayangku, kenapa bisa nyesek? Ayang kan ada di sisimu. Sini dekat-dekat aku.
0: Ih, sebel deh. Yang bikin nyesek itu loh, asap rokokmu. Tahu enggak sih?
2: Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang bisa menyebabkan kanker, penyakit paru-paru, gangguan lambung, kerusakan otak, sistem imun melemah, gangguan psikologi, dan lain-lain. Ingat, risiko kanker paru-paru yang menyerang para perokok pasif ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Ini dikarenakan perokok aktif menghisap rokok langsung, yang mana dalam rokok tersebut terdapat filter. Sementara, rokok pasif menghisap asap dari rokok langsung tanpa filter. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Kita akan sua kembali sepekan yang akan datang. Selamat berakhir pekan.

Ya sahabat masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan kali ini kita berada di program Happy Birthday ya. Kita akan menyapa nih sahabat kita yang berulang tahun, tepatnya pada tanggal 11 Oktober ya 2026. Dan kita akan sapa sahabat kita yang tergabung melalui monitor Iktus ya. Dan apabila mungkin dari sahabat Iktus yang kebetulan juga punya keluarga ya, yang berulang tahun juga di hari ini, atau sahabatnya ya, boleh sahabat bisa bergabung bersama kami di 0817450596. Maka kita akan sapa secara bersama-sama ya sahabat ya. Namun kita akan disegarkan oleh satu buah pujian dari Yosua Abraham dengan pujiannya Terhubung. Selamat mendengarkan.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Ya sahabat, dan kali ini puji Tuhan ada beberapa sahabat Ictus yang sudah tergabung ya di monitornya Ictus ya. Dan bagi sahabat Ictus yang kebetulan yang ingin menjadi monitor Ictus, sangat gampang sekali sahabat, tinggal telepon saja kru kami pada jam kerja ya, setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 sampai pukul 4 sore, kecuali untuk hari Sabtunya ya, sampai jam 12 siang. Sahabat bisa bergabung di 0248412508. Nanti sahabat tinggal menyertakan data diri saja biar kru kami untuk mencatatnya. Baik sahabat, kali ini langsung aja kita sapa sahabat kita yang berulang tahun di hari ini, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2026 ya. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Bapak Yohanes Hanyoto Kristian yang ada di Jalan MT Haryono. Tuhan memberkati. Selanjutnya, selamat ulang tahun buat Bapak Joko Sudibyo yang ada di Jalan Karanganyar Gunung. Tuhan memberkati. Selanjutnya, selamat ulang tahun buat Bapak Manugar Raja Guguk yang ada di Jalan Telogosari Selatan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Ibu Titis Widian Daru ES yang ada di Jalan Alangsari Utara, Rumpun Diponegoro. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat Bapak Andrea Sugiarto yang ada di Jalan Pier Tendean. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Adam Sutrisno Yetija yang ada di Jalan Pringgading Utara. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Lydia Dwi Setiani alias Ibu Pendeta Krismanto Jonathan ya, yang ada di Jalan Cinde Barat. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Adam Sutrisno Yetija yang ada di Pringgading Utara. Tuhan memberkati.

Selamat ulang tahun buat Adi Michael yang ada di Jalan Patiunus. Tuhan memberkati. Selanjutnya selamat ulang tahun buat Ibu Jono yang ada di Jalan Murti Murni. Tuhan memberkati. Selanjutnya selamat ulang tahun buat Ibu Susiana Heni Bandari yang ada di Jalan Salak Perum Intan. Tuhan memberkati. Selanjutnya selamat ulang tahun buat Gilang yang ada di Tanah Mas. Tuhan memberkati. Selanjutnya selamat ulang tahun buat Ibu Lianawati Santoso yang ada di Jalan Turangga Utara. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Agung yang ada di Pelamongan. Tuhan memberkati. Oke sahabat, masih ada beberapa sahabat kita yang berulang tahun ya, namun kita akan disegarkan oleh dua buah pujian ya. Ya, ini dari NDC Worship dengan pujiannya Setia Dalam Segalanya, dan disusul pujian dari Galil Worship, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ya sahabat, dan langsung aja kita sapa lagi sahabat kita. Selamat ulang tahun buat Michael Abrianto Putra L yang ada di Jalan Papandayan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun juga buat saudari Dia Kristiana yang ada di Jalotundo. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat saudara Eko Prasetyo yang ada di Panti Weloso Dr. Cipto. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat suster Tusti Setiani yang ada di Pucang Sari. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Oktaviani yang ada di Tanah Mas. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Suciati yang ada di Sidomulyo. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat saudari Lia yang ada di Ngalian. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Ruth Sriningsih yang ada di Semarang ya. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Tinteo yang ada di KKI Terongan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Agus Kristianto yang ada di Surtikanti. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Obet yang ada di Genuk. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun buat Adik Kania yang ada di Tanah Mas. Tuhan memberkati. Baik, sekaligus saya mewakili kru yang bertugas di hari ini ya sahabat, mengucapkan selamat ulang tahun ya buat sahabat itu semua. Kiranya di usia yang baru ini Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap langkah kehidupan, memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan serta kekuatan dalam menjalani setiap proses kehidupan. Dan kiranya kasih Tuhan selalu menyertai ya, pintu-pintu berkat dibukakan, dan setiap harapan serta cita-cita yang baik boleh terwujud seturut kehendaknya ya sahabat. Sekian program acara Happy Birthday di siang hari ini. Saya Daniel undur diri dari sisi ruang dengar sahabat, dan tetap nikmati program acara kami selanjutnya hingga sampai pada malam hari nanti. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Shalom.

0: seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda. Thank you.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Halo, selamat siang sahabat Itus. Apa kabarnya siang hari ini? Sehat semuanya dan semakin diberkati. Karena sahabat sudah menjaga kesehatan di rumah dan tentunya juga memberikan makanan yang bergizi buat keluarga Anda. Senang kembali lagi Eri menjumpai Anda dalam sentuhan kasih siang hari ini. Puji-pujian yang akan memberkati kita semuanya dan tentunya juga akan menguatkan iman percaya kita. Mari sahabat itu kita nikmati siang hari ini dalam sentuhan kasih hingga pukul 16 nanti. Selamat menikmati.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, sahabat Itus, selamat beristirahat buat sahabat Itus yang saat ini dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi lemah, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tidak dipungkiri, kadang sahabat Itus juga merasa khawatir akan hidup ini, karena khawatir ini bisa melanda siapa saja. Persoalannya, banyak orang yang merasa khawatir secara berlebihan. Sedikit-sedikit khawatir, belum melakukan apapun sudah khawatir. Mungkin karena kekhawatiran yang berlebihan itulah Yesus berkata kepada para pendengarnya, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Sahabat itu, kalau dipikir-pikir, apa mungkin Tuhan membiarkan umat pilihannya kelaparan? Apa mungkin Tuhan membiarkan biji matanya telanjang? Ini adalah kekhawatiran yang berlebihan. Sahabat itu, kekhawatiran yang berlebihan hanya akan memberikan akibat yang negatif. Bisa mengubah fokus seseorang dari tujuan. Fokus seseorang yang sedikit-sedikit khawatir hanya tertumpu kepada masalah yang muncul di pikirannya, yang belum tentu terjadi. Dia lupa tujuan hidup atau cita-cita yang sudah dia tetapkan sendiri. Bahkan kekhawatiran yang berlebihan ini hanya akan membuang waktu saja. Baik sahabat itu, seharusnya seseorang bisa memanfaatkan waktu untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Tetapi karena khawatir, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Sebab sudah terganggu dengan hal yang dikhawatirkan. Dan kekhawatiran ini bisa berdampak pada menurunnya kesehatan. Sahabat Itus, kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Namun, satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan akan memelihara kita. Untuk itu, janganlah diri

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: belum berangkat kerja toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak, Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Masih dalam sentuhan kasih, selamat siang sahabat itu yang baru saja bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda. Senang kembali lagi untuk siang hari ini menyapa sahabat-sahabat itu dimanapun sahabat berada. Banyak masalah yang sahabat hadapi. Segala masalah dalam hidup ini, ya seperti segenggam garam. Tidak kurang, tidak lebih. Hanya segenggam garam. Banyaknya masalah dan penderitaan yang harus dialami sepanjang kehidupan kita sudah diketahui oleh Tuhan. Sesuai untuk sahabat. Jumlahnya tetap segitu-segitu saja. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini pun demikian. Tidak ada satupun manusia, walaupun dia seorang nabi, yang bebas dari penderitaan dan masalah. Sahabat, rasa asin dari penderitaan yang kita alami ini sangat tergantung dari besarnya hati yang menampungnya. Jadi, supaya tidak merasa menderita, berhentilah jadi gelas. Jadikan hati di dalam dadamu itu sebesar danau. Milikilah hati yang lapang, hati yang penuh dengan ucapan syukur, dan yang sanggup menampung setiap perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Hati yang kecil akan menjadi sesak oleh masalah, sekalipun oleh masalah itu kecil. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya sahabat Itus. Janganlah kita khawatir. Dan kembali lagi kita akan menikmati pujian ini yang akan memberkati kita semuanya.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
0: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Oma, pagi-pagi Oma sudah cantik. Mau kemana Oma?
1: Oma mau jalan-jalan, piknik bersama teman-teman Oma.
0: Jauh gak Oma? Hati-hati loh, kalau jauh nanti Oma ngompol.
1: Lah, Oma sudah pakai ideal. Popok celana dewasa nyaman buat Oma, jadi gak takut kebelet pipis. Bisa leluasa jalan-jalan, jarak jauh dekat, Oma tidak takut karena lembut, nyaman dipakai, daya serapnya bagus, dan yang pasti anti bocor.
0: Wah, Oma keren. Jangan lupa oleh-olehnya buat aku ya, Oma. Dadah, Oma. Selamat jalan-jalan.
2: Popok celana ideal. Tersedia berbagai ukuran, antibakteria untuk mencegah iritasi kulit, lapisan 3D emboss untuk menyerap lebih cepat, double guards untuk mencegah kebocoran, lapisan selembut kapas membuat nyaman dipakai, dan desain ergonomis.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
5: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
5: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
5: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
5: Itu sudah tahu.
6: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda dalam sentuhan kasih hari ini. Ya, sahabat itu, banyak ganjalan yang sahabat rasakan saat ini. Mungkin sahabat merasakan bahwa mengampuni itu adalah sangat sulit. Mengampuni adalah sebuah keputusan, dan ketika sikap yang penuh pengampunan terus kita terapkan, maka karakter Kristus ini akan menjadi berkarakter serta gaya hidup kita. Sudahkah kita memutuskan untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang telah melukai dan menyakiti kita? Mari sahabat itu, sekarang juga Anda bisa mengampuni mereka. Hati Anda akan lega, dan mengampuni menantang kita segera meninggalkan masa lalu dan mendorong kita masuk ke masa depan yang cerah. Indah bukan? Selamat menikmati pujian untuk sahabat itu, dimanapun sahabat berada. Dalam kelemahan tubuh bukan berarti Anda jauh dari Tuhan, tetapi Anda bisa melekatkan hati Anda kepada Tuhan kita Yesus Kristus.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sama sekalian, demikianlah beberapa pujian yang akan memberkati kita semuanya dan juga menguatkan percaya kita. Dalam keadaan lemah pun, kita merasakan bahwa ada tangan Tuhan yang memegang kita. Janganlah menjauh, tapi mendekatlah kepada Dia yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Sampai di sini dalam sentuhan kasih, kita ketemu lagi seminggu yang akan datang. Tuhan memberkati.

Berjumpa kembali bersama saya, Christian Adi Pamungkas, dalam program Injil dalam Melodi. Lagu yang tadi saya nyanyikan berjudul Ajaib Benar Anugerah dari Kidung Jemaat nomor 40. Diciptakan oleh seorang penginjil besar abad ke-18 bernama John Newton. John Newton lahir di Inggris pada tahun 1725. Ibunya meninggal ketika ia berusia 7 tahun. Ayahnya seorang jurumudi kapal laut. John Newton ikut berlayar dengan ayahnya semenjak usia 11 tahun. Ia yang saat itu masih kecil melihat kehidupan pelaut yang begitu kasar dan sering atau suka mabuk-mabukan. Keadaan lebih parah, saudara, setelah beberapa tahun John ikut bekerja di kapal lain. Di situ ia sering dipukuli oleh rekan-rekannya yang jauh lebih besar dan dewasa. Pernah suatu kali, saudara, ia melarikan diri tetapi tertangkap lagi dan dipaksa bekerja di kapal lain. Dan ia bekerja di kapal jual beli budak di Afrika dan kemudian menjual budak-budak itu di Amerika. Sungguh betapa kerasnya kehidupan John saat itu. Pada suatu hari ketika berada di Afrika, saudara, John Newton terkena wabah penyakit dan hampir mati. Ia hampir ditinggalkan sebatang kara di sana karena teman-temannya enggan membawa orang sakit ke kapal. Pernah juga John Newton nyaris tewas tenggelam ketika kapalnya ditimpa badai sepanjang hari dan sepanjang malam. Dan peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1748 saat ia berusia 23 tahun. Ketika itu ia mau pulang ke Inggris dari Afrika, kapalnya diserang badai dan nampaknya seluruh kapal akan tenggelam beserta penumpangnya. Tetapi akhirnya mereka selamat, saudara. Pasca peristiwa itu ia mulai membaca buku berjudul Teladan Kristus yang sangat memikat perhatiannya. Pengalaman di badai maut itu dan isi buku Teladan Kristus itu ternyata dipakai oleh Roh Kudus untuk menanam benih-benih pertobatan dalam hati Newton, sehingga ia menerima Kristus sebagai juru selamat. Selama tahun-tahun berikutnya, saudara, ia masih tetap menjadi kapten di kapal pengangkut budak-budak. Tetapi kehidupannya sudah berubah. Setiap hari Minggu misalnya ia mengadakan kebaktian atau ibadah dengan awak kapal yang berjumlah sekitar 30 orang. Tetapi akhirnya ia meninggalkan pekerjaan ini, pekerjaan di kapal budak ini, karena ia sadar bahwa pekerjaan itu tidak manusiawi. Juga pada saat itu, saudara, John Newton menderita sakit keras di usia 29 tahun. Ia melepaskan pekerjaannya sebagai jurumudi kapal dan akhirnya bekerja di kantor pabean pelabuhan. Dan sejak saat itu, John Newton mulai membaca banyak sekali buku untuk mengejar ketertinggalan pendidikan masa mudanya. Salah satu buku yang ia pelajari adalah Alkitab. Ia merasa terpesona ketika membaca tentang anugerah Allah kepada manusia yang tampak dalam diri dan pekerjaan Yesus Kristus. Dan setelah 9 tahun mempersiapkan diri, saudara, John Newton akhirnya menjadi pendeta di gereja Anglikan di usia 39 tahun. Dan bidang yang ia tekuni saat itu adalah pelayanan kepada orang-orang yang sakit jiwa, pemberantasan perbudakan, diakonia, dan juga musik gereja, saudara. Tidak kurang dari 300 lagu diciptakan oleh John Newton, dan salah satu lagunya yang terkenal ia tulis saat berusia 54 tahun, yaitu lagu berjudul Amazing Grace, atau dalam bahasa Indonesia, Ajaib Benar Anugerah, dari Kidung Jemaat nomor 40, yang merupakan ungkapan rasa takjub dan pesonanya akan anugerah Yesus Kristus. Perhatikanlah kata-kata dalam syairnya, saudara, khususnya di bait 1 dan bait yang ketiga. Dikatakan di bait 1, ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Dan di bait yang ketiga, di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku, anugerah ku pegang erat dan aman pulangku. Rasa takjub akan anugerah Allah kental terasa dalam syair nyanyian ini. Allah yang digambarkan dalam diri Yesus tidak sekadar Allah yang hebat dan besar, melainkan Allah yang berbelas kasih, suka memberi dan mengampuni, saudara. Allah
Allah memberikan hidup bukan karena manusia berhak menerimanya, melainkan Allah memberinya sebagai anugerah. Dan ini senada dengan Efesus 2 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, sepatutnya kita dihukum. Namun Allah menganugerahkan pengampunan. Dan itulah yang dilakukan Yesus Kristus dalam pelbagai perbuatannya dan teladannya. Menerima suatu pemberian yang indah, padahal sebenarnya kita tidak berhak menerimanya. Itulah yang namanya anugerah. John Newton merasakan dan mengakui bahwa tiap hari sepanjang jalan hidupnya ia menerima banyak anugerah dari Allah. Demikian juga kita, saudara. Sepanjang hari, sepanjang hidup kita, bukankah kita menerima banyak anugerah dari Allah? Pada usia 80 tahun, John Newton menjadi pikun. Dia lupa. Banyak sekali hal-hal yang akhirnya dia lupa. Seringkali ia mengenakan pakaian nakhoda untuk mengenang masa lalunya. Ia menyadari bahwa dirinya sudah lupa, sudah pikun. Namun ada sesuatu hal yang dia ingat, saudara. Dan ini tidak ia lupakan. Yaitu ketika dia berkata demikian, "But there are two things I can never forget, that I am a sinner and that Jesus is our Savior. His grace is amazing." Dalam bahasa Indonesia, "Tetapi ada dua hal yang tidak saya lupakan, bahwa saya berdosa dan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Anugerahnya sungguh ajaib."

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Siapa yang tidak mengenal lagu Yesus Sayang Padaku? Atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan judul Jesus Love Me, This I Know. Lagu ini dikenal oleh anak-anak sekolah minggu sampai orang dewasa. Syair dari lagu Jesus Love Me, This I Know diambil dari sebuah puisi yang ditulis oleh Anna Bartlett Warner pada tahun 1859 untuk sebuah novel yang berjudul Say and Seal. Novel Say and Seal ditulis oleh kakak perempuannya yang bernama Susan Warner. Lirik lagu Yesus Sayang Padaku atau Jesus Love Me, This I Know terdapat pada halaman 115 sampai 116 pada buku volume yang kedua, di mana kalimat ini merupakan puisi yang ditulis khusus oleh Anna yang diminta oleh kakaknya Susan. Dan puisi itu bertujuan untuk menguatkan seorang anak kecil yang bernama Johnny Fax yang menderita sakit kritis. Suatu hari, Johnny dikunjungin oleh dua orang guru sekolah minggunya yang bernama Tuan John Linden dan Ibu Faith. Suatu waktu, Johnny yang terbaring lemah dipeluk oleh Linden. Dan beberapa saat kemudian, dia berbisik dan meminta untuk dinyanyikan sebuah lagu. Pada saat itu, Linden kemudian menyanyikan sebuah lirik yang belum pernah dia keluarkan sebelumnya. Dan lirik tersebut kita kenal dengan judul Jesus Love Me, This I Know. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut. Jesus love me, this I know, for the Bible

Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. Then His little child will take up to heaven for His dear sake. Setelah itu, beberapa jam kemudian, Johnny akhirnya dipanggil Tuhan Yesus dan meninggal dalam kedamaian. 3 tahun setelah novel Say and Seal terbit, dan novel ini sangat terkenal, pada tahun 1862, seorang komponis yang bernama William Batchelor Bradbury, atau dikenal dengan nama William Bradbury, menambahkan notasi yang sederhana pada lirik Jesus Loves Me This I Know. Selain itu, dia juga menambahkan melodi serta lirik tambahan sebagai refren dari lagu Jesus Loves Me This I Know, yang demikian bunyinya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Jika kita memperhatikan notasi yang ditulis oleh William Bradbury dalam lagu Jesus Love Me This I Know, ternyata dia hanya menggunakan 5 nada. Apa saja itu? Yaitu Do, Re, Mi, Sol, La. Hanya ada di 5 nada. Atau dalam musik kita kenal dengan istilah tangga nada pentatonik, serta bentuk struktur musiknya sangat sederhana, yaitu berbentuk A dan B, atau A, A aksen, B, dan B aksen. Di mana letaknya? Saya akan memainkan bagian A.

Antara A dan A aksen memiliki melodi yang hampir sama, hanya di bagian akhirnya dua birama sebelum bagian akhirnya atau kalimat terakhirnya ada sedikit perbedaan. Makanya kenapa disebut dengan A aksen. Dan bagian B memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Bunyinya

sama dengan bagian A tadi, bagian B dan B aksen memiliki bentuk yang hampir sama, hanya di bagian terakhirnya, dua birama terakhirnya itu sedikit berbeda. Makanya kenapa disebut B aksen. Dengan demikian, mengapa selain syair dan melodi lagu Jesus Love Me ini dapat dikategorikan sebagai lagu anak? Karena memang didukung dengan melodi yang sederhana dengan penggunaan hanya 5 nada, serta dalam perjalanan sejarah dan berdasarkan sejarah lagu ini memang ditujukan buat anak-anak. Dan dalam perkembangan selanjutnya, lagu ini cukup dikenal baik itu oleh anak-anak maupun oleh orang dewasa. Kembali ke penulis syair yang bernama Anna Warner, Anna dan kakaknya Susan adalah seorang penulis buku. Mereka lahir dari keluarga yang terpandang dan berpendidikan. Ayah mereka adalah seorang pengacara yang terkenal bernama Henry Whiting Warner. Dia menjadi pengacara yang sukses dan terkenal di kota New York. Namun karena terjadi krisis ekonomi di Amerika pada tahun 1837, mereka harus pindah ke sebuah pulau yang lebih kecil yang bernama Constitution Island, di mana pulau tersebut berada di area dekat dengan Akademi Militer Amerika Serikat. Dan pulau tersebut berada di sebelah timur Laut Amerika Serikat. Akibat keterpurukan

Akan kondisi keuangan keluarga mereka, Anna dan Susan mulai produktif dalam menulis karya-karya baik itu berupa novel ataupun himne-himne dengan tujuan untuk membantu keuangan keluarga mereka. Pada perjalanan hidup mereka, Anna dan Susan tidak menikah dan mereka mengabdikan diri menjadi pengajar kelas pendalaman Alkitab di Akademi Tentara di West Point. Selain itu, Anna juga menulis lagu-lagu untuk sekolah minggu setiap bulannya. Atas pengabdian Anna dan Susan, mereka dimakamkan dengan proses upacara militer di pekuburan militer West Point. Mereka adalah satu-satunya warga sipil yang dimakamkan di pekuburan militer tersebut. Apa makna yang bisa kita dapatkan dari lagu Yesus Sayang Padaku atau Jesus Love Me This I Know? Selain menguatkan mereka yang lemah, yang sakit, yang menderita, kita juga melihat bagaimana karya penebusan dan keselamatan yang Yesus berikan buat kita. Salah seorang teolog bernama Karl Barth mengutip ungkapan dari lirik lagu tersebut. Dia menegaskan pandangan teologinya bahwa Yesus mengasihi saya karena memang Alkitab menyatakannya kepada saya demikian. Dari lagu tersebut kita teringat dalam Yohanes 15 ayat 9 yang berbunyi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Demikian Injil dalam Melodi kali ini. Saya Kak Leoni, Tuhan Yesus memberkati.

0: Aduh, kenapa adik terbangun? Oh, popoknya sudah penuh ya?
1: Loh, adik nggak pakai popok Fluffy ya? Pantas kurang nyaman, sehingga jadi rewel.
0: Memangnya Fluffy sebagus itu, Pak?
1: Pastinya, Fluffy lembut dan punya daya serap tinggi, jadi membantu menjaga adik tetap nyaman dan tidur lebih nyenyak.
0: Sudah Mama ganti dengan Fluffy nih popoknya. Jadi adik sudah nyaman dan bisa bobok lagi.
1: Wah, kalau adik sudah tidur nyenyak, Mama dan Papa juga bisa istirahat dengan tenang.
0: Betul, Pak. Yang penting adik nyaman dulu.
2: Fluffy, popok bayi dengan lapisan antibakteri, mencegah iritasi kulit, berdaya serap tinggi, serta pelindungan ganda untuk mencegah kebocoran. Menggunakan karet elastis yang lembut dan kencang. Bersertifikasi halal. Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
3: Fluffy, bikin bayi tidur pulas.
4: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
5: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
4: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak,
5: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
4: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
6: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
7: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
2: Aku ambil ya.
1: Tapi kan itu bukan sampah kita.
2: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
1: Iya ya, jadi bersih.
2: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat. Itu ada botol kosong di sana.
1: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
3: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
4: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.
2: Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ibadah hari ini dengan sukacita dan kita membawa hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini, kita alaskan, kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin.

Firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin, amin, amin.

penduduk Bapak Ibu Saudara. Seperti lagu ini, ku kan setia mengikutmu selalu Tuhan, menjadi muridmu Tuhan. Dan mari kita berikan hati dan jiwa kita

Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kerinduan kami di hadapan-Mu. Bahwa segenap hati kami, kami rindu untuk menyembah-Mu dan memuliakan-Mu. Dan inilah hati kami, Tuhan, yang kami mau berikan bagi Engkau. Ya, seutuhnya bagi nama-Mu. Dan biarlah hari ini, Tuhan, kami dipulihkan. Kami dibangun di atas firman-Mu. Kami boleh dipacu untuk makin hari makin mengenal Engkau. Makin hari makin setia menjadi murid-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini kerinduan kami. Ini hati kami ya Tuhan. Kami mau naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sangat bersyukur pada hari ini kita semua boleh bersama-sama. Ya, terima kasih. Datang pada Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua membuka satu bagian firman Tuhan. Yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28. Di ayat pembuka tadi sudah kita membacakan. Kita mulai pembacaan dari ayat 18 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Saya akan membacakan bagi Bapak Saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini cukup menarik ya. Yaitu dibaptis untuk dibaptis untuk menjadi murid. Padahal hari ini belum dilayankan baptisan. Tetapi kita mau mengeksplor lebih dalam bagaimana ketika setelah kita dibaptis, ternyata kita diminta untuk menjadi murid. Bapak Saudara masih ingat gak kapan Bapak Ibu dibaptis? Ada yang masih ingat? Dibaptis pernah Pak? Tanggalnya berapa? Kapan ya Pak ya? Gitu kan? Ada yang, ya, tanggal berapa, kapan Mas Harkespan? 29 April 2001. Tepuk tangan dong. 2001 berarti berapa tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu. Wah Pak, kalau saya 30 tahun yang lalu Pak ya. 40 tahun yang lalu kayaknya sudah lupa saya nih. Tetapi paling tidak kita pasti ingat momen-momen ketika dibaptis. Ya ini momen anak saya yang pertama Julio, saya penyerahan anak gitu ya. Nah ini tahun 2009. Waktu itu saya praktek pelayanan di Tulung Agung. Pas Pendeta Cornelius datang. Saya daftar deh untuk penyerahan anak. Ini yang nomor satu di penyerahan anak. Nah ini nomor satu pas dia dewasa. Nah seperti kita kebanyakan, saya juga lupa ini tanggalnya tanggal berapa ya gitu kan ya. Tapi saya ingat ada aktanya. Ini yang nomor satu di Surabaya. Dan ini yang nomor dua ketika dia penyerahan anak gitu. Wah digendong sama siapa nih? Ada yang pernah tahu siapa orang satu ini? Masih ingat siapa yang pernah khotbah di sini? Nggak pernah tahu? Namanya Ibu Ida Kristinsyanipar. Nah, sepertinya katanya pernah khotbah ya di sini ya? Atau belum?
Ah, enggak apa-apa. Sok-sok kenal aja saya nih ya. Jadi pernah dibaptis, pernah di situ. Tetapi ketika kita ingat pakai baju apa, tanggal berapa, ini menarik. Kenapa? Karena kita semua mengingat bahwa peristiwa baptisan itu hanyalah peristiwa satu kali dalam seumur hidup. Satu kali. Dan baptisan itu berasal dari kata baptiso. Baptiso itu berarti mencelupkan atau membenamkan atau menenggelamkan dalam air. Ini menggambarkan seperti kain yang dicelupkan ke dalam pewarna hingga basah lalu berubah warna. Terus ditarik keluar. Atau membayangkan dipakai dalam kapal yang tenggelam di tengah laut. Nah, tindakan ini adalah tindakan menyimbolkan penyucian. Penguburan manusia yang lama. Kebangkitan manusia yang baru. Ini asal kata dari kata baptis itu sendiri. Manusia yang lama sudah ditinggalkan. Kini manusia yang baru. Tetapi permisi tanya, apa yang berubah setelah itu? Oh, saya dapat nama baptis, Pak, gitu kan. Beberapa gereja mungkin memberikan nama baptis gitu kan. Nama baptisnya menambahkan kata-kata tokoh di dalam Alkitab. Oke, boleh. Menarik. Tetapi apa yang berubah dari hidup kita setelah itu? Sama sajakah? Atau ada yang berubah? Saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Saya sudah menjadi manusia baru. Apakah seperti itu? Bapak Saudara, kita sebagai gereja yang berlatar belakang gereja Anabaptis Mennonite memahami dalam asas kepercayaan GKM yang ke-9 bahwa sakramen baptis orang percaya dan perjamuan Tuhan adalah tanda anugerah Allah yang menyelamatkan. Dan ikrar kita bersama untuk hidup sebagai murid Kristus. Disinilah kita sebagai pribadi yang sudah dibaptis, kita diberikan anugerah. Saudara, apa itu anugerah? Anugerah itu adalah pemberian yang teramat berharga dari Allah kepada kita. Kita ini yang tidak layak, malah justru diberikan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak murahan itu. Tetapi kepada kita diberikan. Karena apa? Allah mengasihi kita. Allah mau turun dari sorga yang mulia itu untuk kita. Dan kita pun diminta untuk berkomitmen. Itulah ada kata ikrar kita bersama. Berkomitmen. Untuk apa? Untuk hidup sebagai murid. Hidup taat kepada Kristus. Dan itu tidak berdiri sendirian. Kehidupan sebagai murid Kristus itu dipersekutukan dalam sebuah gereja, yaitu kita ini, GKMI Gloria Patri. Seperti di asas yang ke-8, bahwa gereja adalah persekutuan murid Kristus. Menarik ya, bukan sekedar persekutuan orang percaya, tetapi persekutuan murid Kristus. Yaitu orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertekad untuk menempuh jalan kemuridan dengan memelihara kemurnian Injil. Tidak hanya itu, hidup berpadanan dengan Injil, sama dengan Injil. Tidak hanya itu saja, memberitakan Injil, termasuk di dalamnya mengerjakan karya-karya pendamaian. Nah, Bapak Saudara, mari kita coba yang kedua, yaitu kita perhatikan dengan kata percaya. Percaya di sini bukan sekedar percaya kepada Yesus Kristus, tahu saja bahwa Kristus itu ada. Tahu saja bahwa Yesus itu memang ada di gereja, tidak. Tetapi percaya di sini yang pertama, mengenal siapa Yesus. Tanya sama sebelah kanan kiri, kenal Yesus enggak? Ah, masa enggak kenal gitu kan? Mengenal Yesus. Kita mengenal Yesus melalui firman Tuhan. Dia adalah Allah yang datang dalam dunia. Mati untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Tetapi bangkit untuk memberikan hidup yang kekal. Tetapi mengenal Yesus belum cukup
Seseorang bisa tahu cerita tentang Alkitab, tetapi belum tentu sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Setelah mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima sebagai Dia yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Sebagai Tuhan yang memiliki otoritas atas hidup kita. Artinya kita tidak lagi menjadikan diri kita sebagai pusat kehidupan, tetapi mengakui bahwa Kristuslah yang berhak memimpin hidup kita. Dan yang ketiga, percaya itu berarti mempercayakan hidup ini seutuhnya kepada Yesus dan ikut Yesus. Percaya itu berarti bahwa kita ini belajar menyerahkan segala keputusan itu kepada Yesus. Belajar menyerahkan segala rencana, pekerjaan, relasi, masa depan kita pada pimpinan Kristus. Karena itu percaya itu tidak berhenti pada perkataan, oke, aku percaya pada Yesus. Tetapi terwujud dalam kerelaan setiap hari untuk mengikuti apa maunya Tuhan. Jadi baptisan memang adalah tanda bahwa kita telah menerima kasih karunia dan menyatakan diri percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengikrarkan hidup kita ini sebagai murid untuk mengikuti Kristus. Itulah sebabnya amanat agung Tuhan Yesus tidak berkata, pergilah, baptislah semua orang. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptisan ditempatkan di dalam proses pemuridan. Nah itu kita akan memahami dua kebenaran besar hari ini. Yang pertama, Bapak Saudara, dibaptis itu berarti hidup di bawah otoritas Kristus. Dalam ayat yang sudah kita baca, Yesus membuka perkataan dengan yang perkataan yang sangat kuat. Bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata Yunani mendekati kata kuasa itu ada exousia. Exousia bukan sekedar kekuatan atau kemampuan biasa. Tetapi exousia berarti otoritas yang memerintah. Dan menariknya, Yesus memberikan perintah ini sebelum memberikan perintah berikutnya. Yesus menekankan siapa dirinya. Yesus tidak berkata, pergilah, pergi saja. Tetapi Yesus mau berkata, pergilah bukan karena kamu hebat. Pergilah karena aku berkuasa. Sehingga amanat agung ini bukan berdiri atas kemampuan manusia. Amanat agung ini berdiri atas otoritas Kristus. Dan ini yang sangat penting. Karena baptisan itu berarti menempatkan hidup saya di bawah Kristus. Karena ketika kita dibaptis bukan menyatakan saya percaya pada Kristus saja. Tetapi dibaptis itu berarti Yesus adalah Tuhan atas hidup saya. Tetapi apa yang terjadi dalam hari-hari ini? Apa yang terjadi pada kita hari ini? Semakin dewasa seseorang, semakin panjang umur kita, semakin banyak wilayah kehidupan yang ingin kita kendalikan. Kita saat ini bisa menentukan pekerjaan semau kita, keuangan menurut kita, keluarga menurut jalan-jalan kita, pendidikan menurut maunya kita, masa depan, relasi, dan bagaimana hidup kita berjalan itu bisa saja menurut kita. Tetapi tanpa sadar, kita membawa pola yang sama dalam kehidupan iman. Kita berkata, Tuhan, memang aku percaya padamu dengan sesungguh-sungguhnya. Tetapi untuk bagian yang ini ya Tuhan, biarkan saya saja yang menentukan. Untuk bagian yang itu ya Tuhan, saya aja ya Tuhan, jangan engkau. Saya aja yang menentukan untuk diri saya. Bapak Sarah, banyak orang hari ini berpikir dualisme. Senin sampai Sabtu itu waktu saya. Minggu itu waktunya Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan dunia ini cuma satu. Ya ini nih. Berarti inilah duniawi surgawi Allah. Maka ketika Allah menciptakan

ketika telah dibaptis dan anak-anak kita yang nanti akan di bulan Desember akan dibaptis. Disinilah kita harus berkata bahwa hidup ini bukan saya yang menjadi pusat. Bukan saya yang menentukan arah hidup saya. Bukan saya yang lurus untuk diri saya. Tetapi ketika kita dibaptis, disanalah Kristus yang menjadi pusat. Disanalah Yesus yang menjadi pusat atas hidup kita. Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Hidup saudara dan hidup saya dituntun oleh Allah. Maka dari itu sebelum dibaptis memang harus ikut kelas katekisasi. Memahami bagaimana karya Allah itu. Bagaimana Allah itu sendiri. Bagaimana Yesus Kristus. Bagaimana Allah Roh Kudus. Jika kita ada yang belum paham, mari ikut. Karena memang kelas katekisasi kita hari ini memang ada cukup unik. Dari 10 orang pengikut kelas katekisasi, ada satu orang, satu anak yang ikut kelas katekisasi untuk memperdalam. Loh, kamu sudah dibaptis? Sudah kok. Kamu ikut kelas katekisasi lagi? Iya kok. Kenapa? Iya, karena dulu saya belum paham. Saya dulu ikut online, karena waktu itu masa COVID. Saya dulu ikut hanya sekedar-sekedar saja. Ya, saya dengerin sambil ngantuk-ngantuk. Saya dengerin sambil makan. Sekarang kayak mau serius. Bapak saudara, kalau memang ada yang belum paham, ayo ikut. Siapa tahu kita makin paham. Siapa tahu kita makin ngerti. Lupa nanti dibaptis lagi. Enggak. Ikut aja. Nanti kita akan belajar. Mau tanya jawab? Bisa. Justru di kelas katekisasi kita bisa bertanya jawab. Kita bisa yang bagian mana yang belum paham. Mari kita diskusi. Kalau ada yang belum paham, mari ikut supaya paham. Karena kita sebagai orang percaya, nantinya selalu banyak diterpa badai kehidupan. Kita selalu nantinya akan diuji iman kita. Kita akan menghadapi berbagai macam cobaan. Kita akan menghadapi berbagai macam badai. Kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Ketika kita mengambil keputusan bisnis, ada tantangan di sana. Tetapi Yesus di mana? Ketika kita menggunakan uang, Yesus di mana? Ketika kita menghadapi konflik, apa yang harus kita lakukan? Apakah yang kita lakukan seperti yang Kristus lakukan? Ketika tidak ada orang yang melihat, apakah Kristus tetap menjadi Tuhan atas diri saya? Bapak saudara, badai itu masih ada dalam hidup kita. Di dalam segala bagian kehidupan. Pekerjaan, keuangan, masa depan. Namun apakah kita mau sungguh-sungguh percaya pada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat? Atau kita hanya berkata, Tuhan aku percaya padamu, tapi ini biarkan aku saja. Padahal mengikut Yesus itu berarti menyerahkan hidup ini seutuhnya. Seutuhnya kepada Tuhan. Tetapi kita tetap aktif. Hidup ini tetap di bawah otoritas Kristus. Bukan berarti kita menjadi pasif. Kita tetap bekerja. Kita tetap berencana. Kita tetap mengambil keputusan. Kita tetap bertanggung jawab. Tetapi sekarang kita melakukannya dengan satu kesadaran. Bahwa hidup saya adalah pemilik. Tuhan yang memiliki. Bukan saya. Hidup saya ini adalah milik Kristus. Yang kedua, Bapak saudara. Ketika kita dibaptis, berarti kita ini dipanggil untuk terus hidup sebagai murid. Bagi sebagian orang, baptisan seringkali dipandang sebagai garis finish dalam perjalanan rohani. Seperti yang hari ini 10 anak-anak kita sedang dipersiapkan, yang nanti bulan Desember akan dibaptis. Mereka sedang menikmati perjalanan rohani. Mereka sedang menikmati yang namanya ikut kelas 1 jam. Mereka menikmati namanya hafal ayat. Mereka menikmati yang namanya baca Alkitab berurutan. Jadi bagian mereka itu setiap hari mereka harus baca 1 pasal Alkitab. Yaitu mulai dari Injil Yohanes. 1 hari 1. Dan saya yang absenin mereka. Ayo sudah baca belum? Sudah baca belum? Gitu ya. Kenapa? Karena ini penting. Dan karena inilah momen sakral di mana seseorang yang nantinya akan resmi menjadi anggota GKMI Gloria Patri. Tetapi ketika seseorang selesai dibaptis,
Urusan keselamatan.

0: Katanya beres. Selesai. Hafal ayat, wis enggak leh. Baca Alkitab, wis enggak lah. Kan selesai katekisasiku. Enggak begitu. Dalam Matius 28, 19 sampai 20 itu, baptisan bukanlah garis akhir, tetapi justru merupakan titik awal. Di dalam perikop yang kita baca, Yesus menggunakan satu kata kerja utama berbentuk perintah tegas. Meteusate, yaitu pergi dan jadikanlah murid. Artinya Yesus bukan sekedar memberi saran atau pilihan, tetapi Yesus memberikan mandat atau perintah kepada para pengikutnya untuk menjadikan orang lain sebagai muridnya. Perintah ini bukan untuk membuat orang sekedar tahu saja ajaran Yesus atau menjadi anggota gereja, bukan. Tetapi membawa orang lain masuk ke dalam kehidupan sebagai murid Kristus. Sedangkan kata pergilah, baptislah, ajarlah, itu bukan tujuan akhir, melainkan kata kerja bantu, di mana melengkapi bagaimana proses pemuritan itu dijalankan. Artinya, baptisan ini adalah awal gerbang seseorang, kita, masuk ke dalam proses seumur hidup. Untuk apa? Untuk dibentuk menjadi murid Kristus. Dan inilah tugas gereja. Bukan hanya sekedar mengumpulkan orang, melainkan menolong mereka untuk bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena gereja yang sehat bukan hanya gereja yang bertambah jumlah anggotanya, tetapi gereja yang terus membentuk orang, membentuk saya menjadi murid Kristus yang taat, yang dewasa, dan yang siap memuridkan orang lain. Karena tujuan amanat agung ini bukan sekedar membuat orang kenal saja, tetapi membawa orang menjalani hidupnya untuk semakin tunduk kepada Kristus. Tunduk pada Kristus. Seperti yang kita ketahui bersama, tunduk kepada Kristus itu adalah berdasarkan firman Tuhan. Karena GKMI adalah umat gereja yang menyatakan diri bahwa kita adalah umat yang berkitab. Artinya tiap-tiap orang percaya dan gereja mengelola kehidupannya berpedoman pada apa? Pada apa? Alkitab. Bukan pada yang lain. Pada Alkitab. Di sinilah Yesus menegaskan bahwa metode pemuritan melalui pengajaran. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Yesus tidak berkata, ajarlah mereka tahu. Ajarlah mereka baca. Tidak. Tapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Disinilah letak perbedaan yang sangat mendasar antara kekristenan normatif dan kekristenan transformatif. Kekristenan normatif adalah bentuk kekristenan yang ya biasa-biasalah, standar kebiasaannya kita apa, ya sudah lakukan itu. Kekristenan transformatif adalah sesuatu kewajiban saja. Ya kalau minggu ya harusnya ke gereja. Anak Tuhan harus ke gereja. Kalau enggak ke gereja, anak? Anak? Nah, enggak berani kan ya, enggak berani bilang saya kan. Tapi saya rasakan itu. Hei Dani, kamu tuh minggu harus ke gereja. Kalau enggak ke gereja, anak tuh setan. Mau jadi anak setan? Enggak mau. Ya sudah saya ke gereja. Itu normatif. Saya lakukan itu dulu. Setiap minggu harus ke gereja. Kenapa? Karena takut. Kewajiban, kalau enggak gitu dimarah saya sama emak saya. Karena saya didorong gereja oleh emak saya. Karena takut. Orientasi utamanya sebagai mereka yang normatif adalah pemenuhan kewajiban saja. Fokusnya hanya pada kepengetahuan, gnosis, transfer informasi, hafal doktrin, okay. Hafal ayat, okay. Dihidupi, sorry, nanti aja. Itu kan bagian saya. Hafal, okay, cukup di gereja aja. Hubungan dengan Allah bagaimana? Hubungan dengan Allah transaksional. Ya Tuhan, saya kan hari ini mau taat padamu ke gereja. Nanti besok pelanggan yang satu itu tolong ya sentil telinganya untuk bayar utang saya. Ya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kan saya sudah ke gereja Tuhan. Makanya Tuhan harus tolong saya, Tuhan harus tolong saya. Transaksional. Allah dalam posisi pemberi berkat. Allah dalam posisi penyelamat darurat. Tetapi hidup dipegang oleh diri sendiri. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada perubahan hidup. Tidak ada karakter yang berubah. Cara pandang tetap sama. Kenapa? Karena standar hidupnya tetap sama. Yaitu apa? Nilai duniawi. Meskipun dia anak gereja, anak sekolah minggu, hari minggu ke gereja, standar moral Kristus ada, tetapi beriringan. Hari minggu, haleluya. Eh bro, minum dulu bro. Oke. Eh bro, oke. Beriringan. Tidak ada perubahan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah hanya aktivitas yang dilakukan tanpa ada perubahan. Singkatnya, hidupnya tidak terusik oleh firman Tuhan. Ngomong tok, seperti gajah di blangkoni. Artinya apa? Artinya apa? Iso ngomong ora iso? Ah, tuh kan kayak gitu. Tetapi berbeda dengan kekristenan transformatif. Kekristenan transformatif adalah mereka yang benar-benar mengalami perombakan radikal. Dari dalam loh ya. Dari dalam keluar oleh Roh Kudus. Di mana Injil itu bukan sekedar teori yang dipelajari. Bukan sekedar pengetahuan yang dia tahu saja. Tetapi daya gerak yang merubah total identitas hidup seseorang. Dan inilah kekristenan yang benar-benar murid sejati. Kenapa? Karena orientasi utamanya dia hanyalah taat mutlak. Taat saja pada Tuhan. Ada pembentukan karakter dengan Kristus dalam hidupnya sehari-hari. Ada ortopraksis. Fokusnya bukan hanya apa yang diketahui tetapi siapa yang diikuti. Fokusnya pada tindakan atau terein. Mengambil sikap sebagai pelaku firman. Pengetahuan tidak berhenti di kepala. Tetapi termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Hubungannya dengan Tuhan bagaimana? Intim, dinamis, menyerahkan total kendali pada Allah. Hasilnya apa? Hasilnya menghasilkan buah roh. Ada perubahan. Standar moral etika dunia dipatahkan dengan standar hidup kerajaan Allah. Hidupnya menjadi garam dan terang. Bahkan siap menanggung harga. Siap memikul salib. Bapak saudara, ketika kita mengetahui Yesus dengan segala macam, dengan melibatkan akal budi, hafal doktrin, paham teologi, fasih berbicara, itu baik. Tetapi mengikut Kristus itu menuntut otopraksis, ketaatan yang aktif, mewujudkan firman Tuhan itu dalam setiap hari. Inilah maknanya menjadi murid. Inilah terrain, melakukan segala sesuatu. Yaitu dengan apa? Memelihara, menjaga firman itu dengan segenap hidup. Karena kemuridan yang sejati itu diukur bukan dari seberapa banyak yang kita tahu. Tetapi seberapa taat kita menghidupkan apa yang kita tahu. Bapak saudara, kita ada di mana hari ini? Tuhan tidak sedang mencari penonton. Tuhan tidak sedang mencari seseorang yang pandai menganalisis kebenaran. Tuhan mencari pelaku yang siap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kita bisa tahu banyak hal Yesus tanpa sungguh-sungguh menjadi muridnya. Kita bisa banyak hafal ayat, aktif di gereja, kerjakan banyak pelayanan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu semua membentuk cara hidup kita? Ketika kita belajar tentang kasih Kristus, apakah kita belajar mengasihi? Ketika kita belajar tentang pengampunan, sudahkah kita melepaskan kepahitan itu? Ketika kita belajar tentang kejujuran, sudah enggak kita belajar jujur ketika tidak ada orang yang melihat? Ketika kita belajar tentang pelayanan, apakah kita belajar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang menghargai, tidak ada yang melihat, tetapi kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itulah pemuridan. Kita tidak sendirian kok. Kok kayaknya susah ya Pak? Tuhan Yesus menjanjikan di bagian yang akhir. Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada saat-saatnya, tatkala iman kita ini terasa penuh sukacita. Tetapi ada saat-saatnya ketika hidup ini terasa berat. Tetapi janji Tuhan itu selalu terus berkata, aku menyertai kamu. Mungkin hari ini kita lupa kapan kita dibaptis ya. Hari ini hanya satu orang yang mengingatnya. Mungkin saya pun juga lupa kapan ya saya dibaptis. Tetapi makna baptisan itu tidak pernah menjadi usang. Karena baptisan itu akan terus bertanya kepada kita, siapa yang menjadi Tuhan atas hidupmu? Siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Karena itu hari ini kita perlu menghidupkan kembali ikrar baptisan kita. Ketika kita pulang ke rumah, Kristus tetap Tuhan. Ketika kita bekerja, Kristus tetap Tuhan. Ketika kita mengelola keuangan, Kristus tetap Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah keluarga, Kristus pun tetap Tuhan. Dan ketika kita tidak sanggup, Kristus tetap menyertai. Karena itu, kita yang sudah menjadi milik Kristus ini, mari kita berkata, saya mau belajar dari Kristus. Saya mau ikut Kristus. Saya mau mentaati Kristus. Saya mau melayani Kristus. Saya mau bertumbuh sebagai murid Kristus. Dan biarlah hidup kita, kita mau menjadikan Kristus yang adalah Tuhan dalam hidup kita sebagai seorang murid. Bagi yang berkata, iya Tuhan, saya mau. Tuhan, saya mau jadi murid-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah saya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami yang sudah Engkau selamatkan. Tetapi ternyata hidup kami terlepas dari kemuridan itu. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau sungguh-sungguh ikut Engkau. Sungguh-sungguh menjadi murid-Mu. Sungguh-sungguh hidup hanya untuk Engkau. Ampuni kami selama ini kami mengabaikan itu semua. Kami melupakan itu semua. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, Engkaulah yang terus berbicara dalam setiap hati kami. Di dalam hari-hari kami besok. Di dalam pergumulan demi pergumulan yang kami rasakan. Di dalam segala sesuatu yang harus kami lewati, meski itu berat, Tuhan tolong kami untuk menjadikan Engkau tetap Tuhan atas diri kami. Terima kasih Bapa untuk segala kasih anugerah, di mana Engkau mengizinkan kami semua melewati hari-hari kami, bahkan sampai hari ini pun, Tuhan Engkau tetap beserta. Terima kasih Bapa, pulihkan hati kami. Jadikan kami murid-Mu seutuhnya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Sebagai bagian dari Gereja Anabaptis Mennonite, kita mengakui komitmen kemuridan kita. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Disilakan duduk kembali.
1: Mari. mari kita kembali ke rumah kita kembali ke keluarga kita, tetapi kita tetap mengikuti Dia.

saat ini kasih oleh Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah ikrar baptisan kita bukan hanya keras terdengar di dalam ruangan gereja ini, tetapi ikrar kehidupan kita terbaca, terdengar secara jelas dimanapun saudara pergi dan berada. Dan kepada setiap kita yang ingin melakukan kebenaran firman Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: duduk, ibadah selesai, saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
1: Sahabat Iman tadi, ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

Bapak Ibu, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.

主内亲爱的弟兄姐妹们平安，感谢主，因为他给我们一个健康的身体，来到他的殿中来敬拜他。今天是

0: Adictus, demikian tadi ibadah bersama Gereja Stadion Semarang. Tuhan memberkati.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

badai itu turun dari udara. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah di mana Tuhan telah memberikan kesempatan bagi radio itu mengudara lewat 96.5 FM dan membagikan berkatnya untuk seluruh pendengar kami dimanapun juga berada. Terima kasih Tuhan telah ikut campur tangan, dan biarlah apa yang kami dengar itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, memantapkan kami untuk terus beriman di dalam Yesus Kristus dan berjalan bersama dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh peralatan pemancar kami di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat memelihara semuanya sehingga besok pagi boleh kami pergunakan kembali untuk menjumpai pendengar-pendengar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga untuk sahabat-sahabat yang tetap setia memberikan kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan akan memberkati kehidupan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa.

sahabat, maka tibalah saatnya kita harus berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mugas Dalam Gang 4, nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugasdala 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Ictus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai, jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Ictus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

0: Yeremia 25 ayat pertama sampai
1: 18.
0: Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya. Firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, yakni nabi-nabi. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya, kata mereka. Bertobatlah, masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar. Dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya akan mengutus engkau, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku akan mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku.

0: Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Kabar baik menyapa sahabat semuanya untuk hari ini. Senang sekali. Biarkanlah kita merasakan kehangatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kesempatan dan kemungkinan. Ya, selamat berkarya, selamat memasuki hari yang baru. Setelah kita boleh beristirahat kembali lagi, kita bisa menghirup udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Oke, selamat pagi. Yuk kita rayakan pagi hari ini dengan puji-pujian yang akan saya putarkan menemani sahabat semuanya.
1: Saya percaya dan suka.

Ya, pagi ini adalah saat yang tepat untuk memulai karya kita bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kita. Mari sahabat sekalian bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk meniti hari ini. Jangan biarkan ya hari ini dengan sia-sia, jadikanlah setiap detik berharga. Pagi yang penuh dengan harapan dan kegembiraan untuk kita taklukkan. Selamat pagi dalam kabar baik.

Nah, sama sekalian kabar baik menemani sahabat semuanya. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Selamat pagi, salam sejahtera, shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita sekalian.
1: Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini karena Tuhan memberikan pada kami hari yang baru, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk anugerah kasih sayang, penyertaan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur, kami mau bermazmur, kami mau menyanyi puji-pujian bagi-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Firman-Mu itu adalah benar. Segala sesuatu Engkau kerjakan dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena rencana-Mu itu tetap selama-lamanya. Rencana-Mu itu membuat kami berbahagia, bersuka cita hari depan yang penuh pengharapan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau memuji-Mu di setiap waktu, kami mau memuji-Mu dengan mulut kami, dengan roh jiwa tubuh kami Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingat saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu disembuhkan, dipulihkan. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu masih ada. Dan pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, roh jahat, sakit, penyakit, kami perintahkan pergi dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan kuasa-Mu. Dan biarlah pagi hari ini anak-anak-Mu mengalami kuasa mujizat kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapilah hamba-Mu. Urapi kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa, saya berharap kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus terus memenuhi hati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab 2 Raja-Raja 25. Kita akan baca ayat 22 sampai ayat 26. 2 Raja-Raja 25 ayat 22 sampai 26. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa, yaitu Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yaasanya, anak seorang Maaka bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka. Katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel. Maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismael bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara. Lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar siapakah Gedalia di dalam Alkitab. Bapak Ibu, ada 5 orang bernama Gedalia yang disebutkan di dalam Alkitab. Yang paling terkenal di antara mereka itu adalah pemimpin Yahudi yang ditunjuk oleh Raja Nebukadnezar untuk menjabat sebagai gubernur Yehuda setelah kehancuran Bait Suci di ayat yang kita baca ini. Jadi Gedalia ini yang paling terkenal, dan dia juga hidup pada masa pengepungan dan kekalahan Yerusalem oleh Babilonia ketika Nebukadnezar menjarah dan menghancurkan Bait Suci pada tahun 587 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Raja Yehuda yaitu Sedekia dan sebagian besar orang Yahudi yang selamat diasingkan ke Babilonia. Nah, tentara Babel tadi atau Babilonia ini disebut sebagai

0: orang-orang Kasdim. Jadi kita mulai mengerti ya Bapak Ibu bahwa orang Kasdim ini adalah tentara-tentara Babel. Dan mereka ini merobohkan tembok, membakar bangunan-bangunan. Ya sehingga Yerusalem menjadi rata dengan tanah Bapak Ibu Saudara. Nah hanya orang-orang Yahudi yang miskin yang masih tertinggal di Yehuda. Ya, apa yang dilakukan? Mereka bercocok tanam, mereka mengolah tanah. Karena memang mereka tidak dibawa ke pengasingan atau pembuangan. Mereka tinggal di Yerusalem yang masih tersisa. Nah, Raja Babel yaitu Nebukadnezar, kemudian dia menunjuk Gedalia untuk menjabat sebagai gubernur Bapak Ibu Saudara. Ya, gubernur ini merupakan perwakilan Yahudi di wilayah Yerusalem ini. Nah, sudah umum bagi suatu bangsa yang ditaklukkan untuk diberikan seorang gubernur dari kalangan rakyatnya sendiri. Mereka itu bertindak sebagai perwakilan antara pemerintahan Babel dan juga penduduk setempat. Nah, beberapa tentara Kasdim juga tetap tinggal di wilayah itu. Untuk apa? Ya, menjaga ketertiban, memastikan tidak terjadi pemberontakan. Gedalia itu menjabat dalam kapasitas sebagai gubernur dari kota Mizpah yang berada di utara Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka yang melarikan diri dari para penyerbu mendengar bahwa Gedalia telah diangkat menjadi gubernur, mereka kembali ke Yehuda. Nah, di antara mereka tadi yang kembali itu Bapak Ibu, terdapat beberapa kelompok tentara yang tidak berada di Yerusalem selama pengepungan dan mereka tidak tertangkap. Jadi saat mereka tiba, Gedalia dengan bijaksana mendesak semua orang untuk mereka itu menerima keadaan ya yang terjadi pada saat itu. Mereka mengusahakan damai, sejahtera di negeri Yerusalem yang tersisa itu. Karena memang kenyataannya bahwa Yerusalem berada di bawah Babel, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka tidak perlu takut lagi. Orang Kasdim tidak akan menyakiti mereka selama mereka hidup tenang. Ya, dikatakan tadi dalam ayat 24, tetaplah di negeri itu dan layanilah Raja Babel, maka semuanya akan baik bagimu. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu Nabi Yeremia juga datang ke Mizpah untuk dia dekat dengan gubernur Gedalia ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata setelah kehancuran yang dialami oleh Yerusalem, maka Yehuda ini mengalami satu masa damai, tapi singkat Bapak Ibu Saudara. Ya sempat mengalami kedamaian, bahkan boleh dikatakan kemakmuran ya, tapi hanya singkat saja. Orang-orang yang tetap tinggal di negeri itu dikatakan dalam Yeremia 40 ayat 12 memanen anggur dan buah-buahan musim panas yang melimpah. Jadi orang-orang yang tersisa yang masih berada tinggal di Yerusalem, mereka benar-benar hidup mengusahakan kedamaian di Yerusalem dan sempat mengalami kedamaian, bahkan sempat melimpah dengan buah-buah musim panas. Tapi ini tidak berlangsung lama Bapak Ibu Saudara. Ada seorang kapten yang berhasil melarikan diri dari pengasingan Babilonia, namanya Johanan. Dia memberitahu Gedalia tentang sebuah rencana jahat terhadap dirinya. Kemudian kapten lain yang tersisa namanya Ismael, ya, dia bekerja sama dengan Raja Amon. Ternyata mereka memberontak dan membunuh gubernur Gedalia. Bapak Ibu Saudara, Johanan meminta izin untuk membunuh Ismael secara diam-diam untuk menyelamatkan nyawa Gedalia dan menjaga perdamaian yang pada waktu itu tentunya cukup rapuh di negeri itu ya Bapak Ibu ya, karena tiba-tiba bisa terjadi pemberontakan, pembunuhan terhadap gubernur atau pemimpin wilayah. Bapak Ibu Saudara, yang terjadi Ismail benar-benar membunuh Gedalia. Ya, ingat Bapak Ibu bahwa Ismail ini bekerja sama dengan Raja Amon. Lalu mengapa Raja Amon menginginkan Gedalia mati? Bapak Ibu Saudara, orang Amon itu telah bersekutu dengan Raja Yehuda sebelumnya untuk melawan orang Babilonia. Nah, gubernur Gedalia ini dia tunduk kepada Babel. Selain itu, jika orang Babel terpaksa menghadapi pemberontakan baru di Yehuda, maka otomatis ini akan menunda serangan orang-orang Amon. Mungkin saja orang Amon ini menimbulkan kekacauan Bapak Ibu di Yehuda. Tapi bagaimanapun juga Ismail ini mengkhianati dan akhirnya membunuh gubernur Gedalia. Bapak Ibu Saudara, gubernur Gedalia itu sudah memberikan kepercayaan kepada Ismail. Dia yakin akan kesetiaan Ismail, sehingga mempersilahkan Ismail ini dan juga 10 orang untuk duduk bahkan makan bersama-sama dengan dia. Gedalia tidak curiga. Tapi apa yang terjadi? Ismail dan anak buahnya membunuh Gedalia dan orang-orang yang bersama dengan dia, termasuk di antara mereka yang dibunuh itu tentara-tentara Kasdim. Bapak Ibu Saudara, Gedalia itu baru menjabat sebagai gubernur selama 2 bulan. Ya. Dan keesokan harinya apa yang terjadi? Ismail yang merupakan kapten, ya, seorang perwira tentara, dia membantai 70 peziarah dari utara yang datang untuk beribadah di Bait Suci. Memang Ismail ini sudah diracuni ya oleh Raja Amon untuk dia memang melakukan pemberontakan. Akhirnya Bapak Ibu, Ismail menawan semua orang di Mizpah dan mereka membawanya ke Amon. Tapi sebelum dia dapat melarikan diri, Yohanan, ya, orang yang telah memperingatkan Gedalia tentang rencana jahat itu, dia akhirnya mengejar Ismail sebelum dia melarikan diri ke Amon. Dan ketika Ismail melarikan diri bersama dengan 8 orang dan akan kembali kepada orang-orang Amon, Yohanan ingin menghabisi Ismail. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata Ismail berhasil melarikan diri kepada Raja Amon. Bapak Ibu, dari hal ini kita belajar bahwa untuk menjadi orang baik, orang benar itu enggak mudah ya Bapak Ibu. Gedalia ini dia sudah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Gedalia itu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata di tengah-tengah ketaatannya, kesetiaannya untuk dia hidup benar, ada orang-orang yang memanfaatkan dia. Ada orang-orang yang ingin menghabisin dia, menghancurkan dia, menggagalkan rencananya. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi. Belajar dari kisah Gedalia, Tuhan itu memberikan harapan di tengah-tengah kehancuran bangsa Israel sebetulnya ya, bangsa Yehuda. Bapak Ibu, Gedalia ini seharusnya dia merupakan pengharapan bagi bangsa Israel yang tersisa. Tetapi ada orang-orang yang memang memiliki maksud yang buruk, yang jahat, sehingga apa yang dilakukan oleh Gedalia dipatahkan oleh Ismail ini. Ya, Bapak Ibu, Ismail membunuh Gedalia. Ini sebuah tragedi besar. Saat bangsa itu mulai memiliki stabilitas, ternyata kejahatan muncul dari dalam. Ismail itu dikatakan keturunan bangsawan kerajaan. Mungkin dia iri, Bapak Ibu. Dia haus kekuasaan. Ya, bahkan dia menolak kepemimpinan Gedalia. Dia lebih memilih ambisi pribadi daripada pemulihan bangsanya. Bapak Ibu Saudara, seringkali Musuh terbesar pemulihan itu bukan dari luar, tapi dari hati manusia itu sendiri. Ada dosa iri hati, ego, ambisi, dendam, kepahitan. Itu bisa menghancurkan keluarga. Dosa itu bisa menghancurkan pelayanan, menghancurkan komunitas, bahkan menghancurkan gereja, Bapak Ibu. Gara-gara iri hati, gara-gara gosip, gara-gara rebutan posisi, Bapak Ibu. Ini menghancurkan semuanya. Sekali lagi, bukan karena serangan dari luar, tetapi karena ada hati yang tidak dibereskan. Bapak Ibu Saudara, belajar dari hal ini, mari Bapak Ibu, kita terus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jaga hati kita dari iri hati, dari ambisi. Jaga Bapak Ibu, supaya tidak menimbulkan kehancuran. Mari kita belajar bersama-sama untuk terus menjaga hati kita. Ingatlah bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnyalah akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Mari kita jaga hati supaya ada kehidupan, baik dalam hidup kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, komunitas kita, gereja kita, ada kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, jamah hati anak-anak-Mu, supaya mereka tetap menjaga hati mereka bersih. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, supaya dijauhkan dari hati yang dipenuhi dengan rasa iri, ego, gosip, dalam nama Yesus, dendam, kepahitan, iri hati, ambisi. Jamah Tuhan anak-anak-Mu, supaya Kau sucikan, Kau kuduskan hati anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu memiliki hati yang bersih, yang lurus, yang jujur, yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada.
1: Tuhan, kami juga berdoa untuk radio siaran Iktus. Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di radio Iktus ini. Apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan dari hamba-hamba-Mu yang melayani di radio Iktus ini dengan setia, Tuhan memberkati. Sebab Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Berkati juga biaya operasional yang diperlukan untuk radio Iktus ini, Tuhan. Tuhan cukupi, Tuhan penuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menolong peralatan yang dipakai untuk penjangkauan jiwa ini. Tuhan berkati sehingga tidak mudah rusak, tetapi dijagai, dilindungi, sehingga awet dan dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bersyukur selalu atas hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Selamat pagi ya. Kiranya cahaya abadi Tuhan menerangi jalan kita, hati kita saat kita melangkah keluar pagi yang indah. Selamat bertemu lagi hari ini di Happy Birthday untuk hari Senin 12 Oktober 2026. Waduh, cepat banget nih ya, sudah 12 Oktober. Sahabat semuanya diberkati dengan kegembiraan, dan juga kiranya sahabat-sahabat semuanya dipenuhi dengan hati yang menyenangkan. Ya, sahabat itu, salam sukacita, salam bahagia. Hari ini saya akan lanjut menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya, 12 Oktober 2026. Hari Senin loh, di awal pekan, semangat yang sudah sahabat buat tentunya tetap terus ada ya. Oke, bersama-sama segera menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun 12 Oktober 2026.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Kalian masih di Happy Birthday ya. Hari ini hari Senin 12 Oktober 2026, hari yang istimewa tentunya. Sahabat sudah selalu menaikkan doa dan syukur, kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati setiap langkah hidup sahabat ya. Tiap tahun adalah anugerah dan hari ini adalah bukti dari kasih Allah kepada sahabat. Selamat ulang tahun ini yang pertama 12 Oktober ada Ibu Silvi Maurin di Jalan Gajah Mada. Selamat pagi Bapak Sujat Miko. Selamat bertemu lagi di udara pagi hari ini. Karena setiap tahun kita bertemu di Happy Birthday ya. Ada Ibu Rastaini di Sumber Mas, juga Bapak Pramudita di Jatisari Indah. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Bapak dan Ibu nih selalu setia bersama Itusnya ya. Tapi pasti banyak juga sahabat Itus nih ya, generasi Z yang pagi-pagi juga ikut menikmati puji-pujian menyambut hari yang baru. Selamat ulang tahun Ibu Joyce Wakari di Ronggowarsito, juga Bapak Agus Nugroho di Lempong Sari Timur. Dan sahabat Ibu Ita Sri Adi Haryanti, di mana ini? Selamat pagi, dengar panggil-panggilnya lewat 96.5 FM-nya ya. Jangan dilewatkan loh ya. 12 Oktober menjadi hari yang istimewa. Selamat ulang tahun, memasuki usia yang baru. Kiranya tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kemurahan Tuhan dalam hidup sahabat semuanya. Para senior, selamat membagikan kasih, membagikan suri tauladan kebaikan. Sekali lagi untuk Ibu Silvi Maurin, Bapak Sujat Miko, Ibu Rastaini, Bapak Pramudita, juga Ibu Joyce Wakari, Bapak Agus Nugroho, juga Ibu Ita Sri Adi Haryanti. Salam hangat, biarkanlah Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat sahabat-sahabat semuanya ya. Setiap langkah sahabat, biarlah Tuhan menjadi pemandu dan penyerta. Selamat ulang tahun. Yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan pasti sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini 12 Oktober 2026. Hadiahnya, nah kita nikmati ya hadiahnya bersama-sama dengan sahabat itu yang lainnya. Ini dia pujiannya.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
4: Kembali lagi menyapa sahabat-sahabat semuanya, hari ulang tahun sahabat semuanya. Kasih Tuhan mengelilingi sahabat seperti pelukan hangat hari ini ya. Hangat dari 96.5 FM. Terimalah pujian manis ini untuk hadiah sahabat semuanya ya. Hari ini hari yang istimewa buat sahabat-sahabat semuanya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan membantu sahabat, membuat sahabat dengan sempurna. Dan hari ini sahabat merayakan keberadaan sahabat semuanya. Berikutnya ada Bapak Robi Harsono di Mawelan, selamat ulang tahun. Ibu Luciana Setianingrum di Purwoyoso, diucapkan juga selamat memasuki usia yang baru. Lanjut nih, Bapak Octavianus Ike Norianto di Desa Pulasari, Karang Tengah, Bunyaran, Demak. Panjang banget alamatnya ya. Sehat selalu Bapak ya. Kemudian Ibu Licen atau Ibu Yustina di Gendong Selatan, Ibu Gioklan di Dargo Dalam. Oke, kemarin saya lewat sana di Dargo nih ya. Ada Bapak Robi Santoso Naftali di Telogo Jinggo, Perum Telogo Sari Indah. Diucapkan juga selamat ulang tahun. Hari ulang tahun keberapa Bapak? Selamat membagikan kasih, membagikan warisan kebaikan ya. Halo Ibu Dariem, Ibu Deborah Dariem di Taman Sri Nindito Baru, diucapkan juga selamat ulang tahun, Tuhan berkati dengan tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Tuhan membuat sahabat dengan rencana dan tujuan yang indah. Selamat ulang tahun, kiranya sahabat semuanya hidupnya memberi kesaksian bagi kemuliaannya. Nah, pujian berikutnya saya bingkiskan untuk Bapak Robi Harsono, Ibu Luciana Setianingrum, Bapak Octavianus Ike Nuryanto, Ibu Yustina atau Ibu Licen, Ibu Gioklan, Bapak Robi Santoso, dan Ibu Deborah Dariem. Halo-halo semuanya, kabar-kabar ya. Bisa dong kabar-kabar lewat WhatsApp-nya itu di 081-745-0596. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi untuk menikmati pujian sebagai hadiah buat sahabat-sahabat yang berulang tahun 12 Oktober 2026.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
4: Halo, halo semuanya. Siap sedia untuk mendapatkan hadiah pujian ya dari 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Sahabat sekalian, kembali lagi di Happy Birthday hari ini ya. Hari Senin 12 Oktober 2026. Nah, hari ini adalah hari untuk merayakan keberadaan sahabat akan kasih Tuhan ya. Tuhan berikan kehidupan dengan kesehatan, berkat, sukacita. Kalaupun saat ini ada sahabat-sahabat itu yang sedang sakit, lemah tubuh, dan 12 Oktober ini hari ulang tahun sahabat, tetap bersyukur untuk penyertaannya. Detik-detik dalam hidup sahabat adalah anugerah dari Tuhan ya. Selamat ulang tahun. Hari ini adalah hari istimewa sahabat di ulang tahun yang kesekian. Nah, ada Ibu Iin Alfreta Andriani di Cakrawala Utara. Juga Bapak Jonathan Santoso di Puri Anjasmoro. Saya menyapa hari ini ya, ulang tahun yang keberapa. Saudara Enu Suprapto di Kolonel Sugiono. Juga untuk ulang tahun Saudari Putri di Telogosari. Ibu Gunawan di Jati Selatan mungkin ini ya. Dan Ibu Krista di Arimbi serta Ibu Tarigan di Truntum. Nah, pasti banyak juga ibu-ibu yang merayakan hari jadinya hari ini. Selamat merayakan keberadaan sahabat ya. Setiap hari adalah hadiah dari Tuhan. Tetapi hari ini khusus ya, hari ulang tahun sahabat semuanya. Merayakan dengan ditambahkan usia sahabat. Halo Ibu Iin Alfreta Andriani, salam hangat buat semuanya di rumah. Bapak Jonathan Santoso di Puri Anjasmoro. Saudara Enu Suprapto. Ada Ibu Saudari Putri, Ibu Gunawan, Ibu Krista, dan juga Ibu Tarigan. Demikian juga.

dalam kondisi lemah tubuh, selalu ucapkan syukur untuk usia baru ya. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita siapkan ya puji-pujian untuk hadiah sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026. Nah, demikian juga untuk sahabat itu yang lagi rindu bersama itusnya tapi jauh banget nih. Dulu sempat tinggal di kota Semarang dan karena tugas pekerjaan, mungkin juga karena harus sekolah. Nah, bisa dong dengerin itusnya di Iktus FM Streaming lewat aplikasi Play Store juga bisa ya. Selalu stay tune di 96.

calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Shalom, saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju dan hidup kita semakin

Baik, sahabat sekalian, masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday. Hari ini ya, hari yang ke-12 di awal pekan, 12 Oktober ya. Masih ada salam hangat untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun. Ada Bapak Yusuf Amin Supardi di Jalan Kartini. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Juga sahabat Ronald di Arya Mukti, sahabat Ibu Annabella di Ronggo Lawe ya. Dan Mami Guat di Semarang, selamat ulang tahun. Hari ini 1 tahun penyertaan Tuhan dalam hidup sahabat ya. Bersyukur dan selamat ulang tahun. Sehat, sukacita dan berkat dari Tuhan akan selalu memenuhi sahabat-sahabat semuanya. Tuhan yang sertai sahabat menjadi pribadi yang lebih baik. Pagi-pagi saya meluncur dan menyapa sahabat-sahabat. Ada Bapak Yusuf Amin Supardi, ada sahabat Ronald, Ibu Annabella dan juga Mami Guat. Dan tentunya sahabat semuanya, hari ini yang berulang tahun 12 Oktober, hari yang penuh berkat, bersukacitalah dengan ucapan syukur ya. Selamat ulang tahun, kiranya selalu dalam genggaman Tuhan, sebagaimana Tuhan selalu mengiringi sahabat di tahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Dan sahabat sekalian, Eri sudah menemani sahabat semuanya di Happy Birthday dari pukul 6. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara berikutnya. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Follow IG-nya Iktus @iktusfm. Tuhan memberkati.

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom sahabat, semangat pagi. Apa kabarnya pada hari ini? Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang begitu surprising bagi anak-anak Tuhan ya. Pagi hari ini dalam acara Wisdom kita akan belajar bersama mengenai 6 tugas penting yang perlu dikerjakan besok. Nah sahabat, Charles Schwab, satu di antara presiden-presiden pertama Bethlehem Steel Company, pernah mengatakan pada ahli efisiensi Ivy Lee, "Jika Anda bisa memberi kami sesuatu untuk memotivasi kami melakukan hal-hal yang harus kami lakukan, dengan senang hati saya akan membayar berapa